0: tata panggung dan juga storytelling yang menciptakan pengalaman musikal yang relevan bagi penonton masa kini tanpa kehilangan esensi Sidul. Safiq Hussein selaku produser dari Room Musical pada Jumat kemarin tanggal 9 Oktober 2026 mengatakan butuh kejelian dalam menentukan para pemain untuk mengisi tokoh dengan berbagai karakter. Dari ribuan yang mengikuti audisi secara terbuka, terjaring pemain inti dan peran pengganti. Antusiasme masyarakat ikut audisi sangat tinggi sekali, jumlahnya mencapai 1.450 orang. Dan setelah dilakukan seleksi selama lebih kurang 2 bulan dengan menilai kemampuan akting, vokal, musikalitas dan juga performa, akhirnya terpilih 30 pemain dengan talenta yang dinilai siap memperankan karakter-karakter Sidul sekaligus membawa energi baru ke atas panggung. Ada Pasha Prakasa selaku direktur Sidul The Musical ini menjelaskan pertunjukan ini akan berlangsung pada 7 hingga 31 Januari 2027 di Graha Bakti Budaya TIM Jakarta Pusat dan pertunjukan dikemas sebagai drama musikal komedi dua babak dengan durasi 120 menit plus 20 menit waktu jeda dengan memadukan musik Betawi dengan orkestra modern serta menghadirkan cerita lintas generasi.
1: Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM,
2: teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Gak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, gak mau bercanda.
3: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu baru keinginan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
6: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
7: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
8: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
7: Hah? Parang?
8: Iya.
7: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
8: Betul.
7: Dan apa maksudnya ini?
6: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Baik, masih bersama Eka di Ispad ya. Sebelum kita masuk ke sate siang jam 10 ya, teman produa masih setengah jam lagi lah kurang lebih teman produa ya. Dan aku juga masih akan menemani kamu di satu setengah jam ke depan sampai jam 11 siang ya. Hari udah semakin siang teman produa, tapi kabut asam masih terlihat ya. Gak tahu nih kapan mau hilangnya, kita doa aja semoga cepet hilangnya biar kita masyarakat di kota Shanghai ini bisa menghirup kembali nafas dengan lebih lega lagi, lebih segar lagi, biar kita nggak istilahnya kena apa ya, hidungnya tuh terpapar asap yang cukup pekat ya teman produa ya. Dan Eka juga berdoa semoga penerbangan yang menuju ke kota Sorong atau menuju ke tempat-tempat lainnya ya itu bisa normal kembali teman produa. Kenapa demikian ya? Karena Eka lagi just tip teman produa. Eka lagi just tip pakai pesawat dan Eka nggak tahu kapan datangnya ya. Tapi kita tunggu aja, semoga kondisinya membaik dan semoga kabut asam ini tidak mengganggu penerbangan yang ada ya. Oke, teman produa, masih di informasi kesehatan nih teman produa. Ada satu kebiasaan makan warga Jepang nih yang katanya sempat membuat seorang dokter jantung asal Indonesia itu terkejut ya. Jadi porsi makan yang terlihat cukup banyak ternyata tidak serta-merta membuat masyarakat di negeri Sakura itu obesitas. Karena katanya di sana tuh mereka suka makan nasi dengan porsi yang banyak, tapi kok orang-orang di sana tuh nggak obesitas gitu tuh memperdua. Nah, seperti yang diketahui, obesitas itu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung ya, karena memaksanya bekerja lebih keras, memompa darah ke seluruh tubuh serta memicu berbagai gangguan metabolik ya. Dan seperti yang dialami oleh dokter spesialis jantung Dr. Vito Adamai SPJP yang beberapa waktu lalu bercerita pengalamannya ketika bekerja bareng dengan salah satu rumah sakit di Jepang teman produa. Katanya di sana mereka tuh bisa makan ramen pakai nasi, tapi di sana itu istilahnya orang yang obesitas itu cuma sedikit tuh teman produa. Range-nya tuh 23-33% gitu ya. Dan hal ini berbeda dengan apa yang dokter Vito temui ya. Dirinya mencontohkan di rumah sakit Jepang gitu ya, itu mulai dari dokter hingga perawatnya itu tidak ada yang kelebihan berat badan, semuanya tuh ideal padahal mereka makan nasi banyak gitu ya. Nah, katanya nih ada beberapa kunci obesitas. Kenapa angka obesitas Jepang itu rendah? Karena memang banyak di antara mereka tuh makan seimbang sejak dini. Karena menurutnya negara Jepang itu sudah menerapkan pola hidup sehat sejak anak-anak bahkan di usia sekolah dasar. Jadi secara khusus anak-anak itu sudah belajar nutrisi tentang makan sehat itu sejak di usia dini ya. Kemudian orang-orang di sana itu aktif berolahraga ya. Jadi sejak kecil masyarakat Jepang itu telah membentuk gaya hidup yang banyak melibatkan aktivitas fisik ya. Jadi bahkan mereka aja memilih berjalan kaki dibandingkan diantar ke sekolah. Jadi kalau misalnya tuh ngobrol dua suka lihat ya di video-video yang ada di Jepang itu, biasanya mereka tuh jalan kaki tuh ngobrol dua ya, dan mereka nggak malu untuk melakukan itu gitu ya. Apabila sekolahnya jaraknya jauh, biasanya siswa Jepang itu lebih sering naik kereta api, terus naik sepeda. Ditambah lagi siswa Jepang itu juga aktif banget mengikuti pendidikan jasmani yang tersedia di sekolah. Terus kesadaran kesehatan itu selalu dikuar-kuarkan ya, istilahnya lewat program TV teman produa. Jadi pemerintah setempat itu secara masif itu membentuk pola hidup warganya menjadi sehat melalui banyak platform. Nah, salah satunya adalah program TV. Misalnya nih, dalam acara TV di Jepang itu suka ada namanya kuis pengetahuan kesehatan dan nutrisi makanan. Jadi di TV itu selalu menyelenggarakan kuis, oh ini apa soalnya gitu ya. Terus nanti masyarakatnya itu bisa berpartisipasi untuk menjawab ya. Jadi kita mungkin bisa meniru kebiasaan orang-orang Jepang teman produa. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap makan nasi tapi kita tetap sehat dan tidak obesitas teman produa.

0: dan wangi.
1: Baik, Temu Project yang masih ada menemani kamu di Spada sembari Eka cek sound ya, karena kayaknya ini ada sedikit gangguan mikrofon Temu Project ya. Semoga tidak mempengaruhi apa ya istilahnya, tanya ya Temu Project. Baik, Temu Project, tenang saja, kan masih menemani Temu Project semuanya di Spada sebelum nanti ganti ke Santai Siang di jam 10 pagi Temu Project.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu
4: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
3: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang.
4: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
3: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Waktu berjuang ke Mas Yedi menemani kamu di Spada. Sebelum 6 menit lagi kita ganti ke segmen santai siang ya, Temu Produa, dan masih dengan informasi kesehatan Temu Produa. Kamu pernah dengar ini gak istilah ancaman skinny fat Temu Produa? Mungkin kamu pernah dengar, cuma jarang aja dibahas ya Temu Produa. Jadi apa itu skinny fat Temu Produa? Jadi kayak apa ya, pokoknya kamu jangan seneng dulu deh kalau badan kamu kurus ya, karena ternyata ada sesuatu di balik itu gitu Temu Produa. Karena gimana ya, karena orang Indonesia ini standar kecantikannya tuh gini Temu Produa, kayak berlomba-lomba untuk menurunkan berat badan ya supaya terlihat lebih langsing gitu, padahal sebenarnya itu juga belum tentu sehat ya Temu Produa. Karena banyak yang menganggap berat badan normal menjadi tanda tubuh dalam kondisi sehat, padahal anggapan tersebut tidak selalu benar. Ada kondisi yang dikenal dengan istilah skinny fat Temu Produa, yakni ketika indeks massa tubuh masih berada dalam kisaran normal, tetapi lemak terutama di area perut itu justru berlebih Temu Produa. Ada dokter spesialis gizi klinik, Dr. Igus Ulfa Yaze, SPGK, menjelaskan IMT, ya, indeks massa tubuh, itu hanya digunakan untuk melihat perbandingan berat badan dengan tinggi badan. Karena itu, pemeriksaan kesehatan itu tidak cukup hanya mengandalkan angka IMT saja, tetapi juga perlu melihat distribusi lemak, salah satunya adalah melalui pengukuran lingkar perut Temu Produa. Makanya kalau kamu medical check up itu, nggak cuma dihitung IMT, IMT-nya ya, tapi lingkar perutnya pun juga diukur ya. Dan menurut Dr. Yaze, salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah ukuran lingkar perut. Lingkar perut lebih dari 90 cm pada laki-laki dan 80 cm pada perempuan menunjukkan adanya obesitas sentral, yakni penumpukan lemak di area perut yang dapat terjadi meski berat badan kamu masih tergolong normal. Lemak di bagian perut ini terdiri dari dua jenis. Pertama adalah lemak di bawah kulit atau lemak subkutan ya. Terus yang kedua adalah lemak visceral yang berada lebih dalam dan menyelimuti organ-organ di dalam rongga perut. Nah, lemak visceral ini yang perlu diwaspadai karena berkaitan dengan berbagai gangguan metabolik Temu Produa. Nah, pada kondisi skinny fat Temu Produa, target utama bukan sekedar membuat angka timbangan turun ya. Yang penting adalah mengurangi persentase lemak tubuh sekaligus meningkatkan massa otot sehingga komposisi tubuh itu menjadi lebih sehat. Nah, Dr. Yazi menyarankan latihan yang berfokus pada pembentukan otot atau strength training. Latihan ini bisa membantu meningkatkan massa otot sehingga tubuh menjadi lebih kuat sekaligus memperbaiki komposisi lemak. Nah, selain berolahraga, pola makan pun juga harus diperbaiki nih. Dia mencontohkan nih kebiasaan mengkonsumsi nasi goreng ya, itu bisa diganti dengan nasi putih lalu ditambah lauk yang bergizi seimbang. Nah, konsumsi gorengan yang berlebihan itu juga sebaiknya dikurangi secara bertahap agar penumpukan lemak di area perut itu tidak semakin meningkat. Nah, perubahan tersebut tidak harus dilakukan secara drastis ya Temu Produa. Menurutnya, langkah sederhana seperti mengurangi frekuensi konsumsi makanan tinggi lemak itu sudah dapat menjadi langkah awal ya untuk memperbaiki komposisi tubuh.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Temu Produa, siapa sangka kalau film yang jelek itu gak bisa diputer Temu Produa. Ini jelek itu sebenarnya subjektif ya, tergantung bagaimana orang menilainya. Kalau menurut Eka sih semua film itu bagus ya Temu Produa, karena selalu dibuat dengan penuh keseriusan, dibuat sedemikian apiknya hingga menghasilkan karya yang bisa ditonton dan juga memberikan nilai bagi banyak orang ya. Tapi baru-baru ini Madani Film Festival 2026 menghadirkan kompilasi festival film jelek pada hari Kamis 8 Oktober 2026 di Taman Ismail Marzuki. Pemutaran tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Madani Film Festival pada tahun 2026. Nah, Festival Film Jelek atau FFJ ini hadir sebagai ruang bagi pembuat film untuk mempertemukan karya yang belum mendapatkan tempat dengan penontonnya. Dan festival ini tidak hanya sekadar mencari film dengan kekurangan teknis, tetapi mendorong pembuat film agar berani menayangkan karyanya. Founder Festival Film Jelek ada Juan Hendri mengatakan FFJ ini berawal dari banyaknya film karya teman-temannya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk ditayangkan. Menurutnya, sejumlah pembuat film ini bahkan tidak mengetahui tempat untuk menayangkan karya setelah filmnya itu selesai dibuat Temu Produa ya. Jadi kalau dalam talk show kemarin ya, itu Juan mengatakan FFJ sendiri yang menginisiasi itu tanggal dirinya sendiri yang menginisiasi itu dirinya sendiri di tanggal 28 Februari karena banyak film teman-temannya yang gak bisa tayang di festival, atau bahkan setelah mereka bikin film gak taunya filmnya itu pergi kemana gitu, entahlah gak diputar atau hilang kemana gitu ya. Dan menurut Juan, sejumlah film itu sebenarnya memiliki potensi untuk ditonton meskipun masih memiliki kekurangan teknis. Nah, kekurangan tersebut membuat beberapa karya berpeluang ditolak ketika mengikuti festival dengan standar industri ya. Dan penilaian FFG sendiri juga mempertimbangkan alasan pembuat mengirimkan karyanya ke festival. Kejujuran dan keinginan untuk membuat film menjadi salah satu pertimbangan dalam proses kurasi Temu Produa ya. Dan programmer FFJ ada Kisha Miriam mengatakan ukuran jelek dalam festival tetap berkaitan dengan standar teknis yang berlaku. Namun keterbatasan sumber daya tidak otomatis membuat sebuah film kehilangan nilai untuk diapresiasi Temu Produa.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
3: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
7: A few moments later.
3: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
8: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Baiklah, Bro Dio masih di Santai Siang bersama Eka. Dan masih soal film ya, Tema Bro Dio. Ini ada film baru, judulnya Pulang Kampung, Tema Bro Dio. Jadi ini film musikal Batak ya. Jadi ini diproduksi oleh Imaginary yang sudah rilis di tanggal 7 Oktober 2026 kemarin. Nah, trailer tersebut memperkenalkan perjalanan Daniel, pemuda kelahiran Jakarta, tapi dia itu pemuda Batak, Tema Bro Dio, dan harus kembali lagi ke tanah leluhurnya. Jadi Daniel itu sebelumnya menjalani kehidupan sebagai vokalis band, tetapi ayahnya kemudian memintanya mempersiapkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif. Nah, untuk menjalani persiapan itu, Daniel pergi ke Sumatera Utara dan mulai mengenal kembali budaya Batak yang selama ini terasa jauh. Nah, di kawasan Danau Toba, Daniel ditemani sama Uli, sepupunya yang tinggal di sana, dan membantu mengenalkan berbagai sisi kampung halaman. Nah, Uli ini mendampingi Daniel memahami budaya setempat. Sementara perjalanan tersebut perlahan membuat keduanya semakin dekat dan memunculkan perasaan baru. Nah, kedekatan Daniel dan Uli ini menjadi bagian penting dalam perjalanan menemukan kembali hubungan dengan akar budayanya. Nah, cerita tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana kepulangannya membawa pengalaman baru yang sebelumnya tidak pernah dirasakan Daniel. Film ini dibintangi oleh Aselona Baban sebagai Daniel dan Vanessa Simorangkir sebagai Uli, serta Judika Sihotang dan juga Lea Simajuntak. Nah, selain itu tampil pula Rita Matumona, Paulus Simangunsong, Boris Bokir, Indra Jegel, dan juga Oki Rengga, Tema Bro Dio. Jadi Pulang Kampung ini disutradarai oleh Benidion Raja Guguk bersama Christo Immanuel dengan musik digarap Vicky Sianipar untuk menguatkan nuansa Batak. Nah, proses pengambilan gambar berlangsung di Danau Toba, Pulau Samosir, dan sejumlah lokasi ikonik Sumatera Utara dan Jakarta, Tema Bro Dio. Nine brown eyes.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

0: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

Baik itu Perdia, sebelum mereka pamitan nih, ada satu film lagi yang bakal mereka review di siang hari ini. Ada film Bapak Paling Jujur, yang merupakan film komedi bertemakan politik yang dibalut dengan komedi satir terhadap realita yang terjadi. Jadi sebenarnya film ini tuh adaptasi dari film Korea yang judulnya Honest Candidate, atau kalau dalam bahasa Koreanya tuh Jang Yu Jong ya. Jadi film Bapak Paling Jujur ini dibintangi oleh komika dan juga aktor lucu mulai dari Adovida Lopez hingga Benedicto Siregar, dan selain itu ada Soleh Solihun dan juga Indy Barents, kemudian turut hadir juga aktor dan juga aktris lainnya ya. Terus film ini durasinya 103 menit atau per 2, disutradari oleh Fajar Nugros dengan produser Aura Lovenson. Dan film Bapak Paling Jujur ini rencananya akan tayang 5 hari lagi di tanggal 15 Oktober 2026 dan diklasifikasikan untuk penonton usia 13 tahun ke atas. Dan film ini ceritanya itu tentang calon gubernur Tomoprodua, namanya Jonas Prakoso, yang diperankan oleh Adovida Lopez ya. Dia tuh pandai pencitraan ceritanya gitu ya. Jadi Jonas bersama temannya Marbun yang diperankan oleh Benedicto Siregar itu menyusun rencana menjaga citra Jonas tetap sempurna sekaligus menenangkan hati rakyat. Nah, Jonas nih akan bekerja sama dengan calon wakil gubernur yang bernama Sambodo, yang diperankan oleh Soleh Solihun. Kemudian film ini juga menampilkan Clarissa Taufan juga, kemudian ada Naila Depurnama juga. Namun bencana dimulai ketika nenek Jonas yang diperankan oleh Indy Barents mengutuk Jonas dengan membuatnya kehilangan kemampuan berbohong ya. Jadi kutukan tersebut membuat Jonas mengatakan apapun yang berada di kepalanya kepada masyarakat ya. Dan setelah mendapatkan kutukan, citra sempurna yang telah dibangun Jonas selama ini tuh runtuh. Teman berdua, Jonas tiba-tiba tidak lagi bisa menghindari pertanyaan, memperhalus kebenaran, atau mengatakan apapun yang ingin didengar orang. Nah, rahasia yang seharusnya disimpan, pemikiran pribadi, hingga hal-hal yang dapat merusak citranya, justru terlontar di depan orang lain. Nah, konsekuensinya tidak hanya dalam kampanye, tetapi keluarganya juga, pekerjaan, kemudian hubungan pribadi, tim suksesnya, lawan politik, dan juga masyarakat. Film ini mengajarkan bagaimana seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur yang menjadi komitmen, bukan hanya soal pencitraan. Karena setiap kebohongan akan beresiko memicu kekacauan sebagai konsekuensi dari kebohongan yang diucapkan ya. Demikian review film di siang hari ini sekaligus penutup ya, informasi penutup sebelum Eka pamit ya. Tapi karena ini udah mau jam 11 siang, Eka langsung aja pamit dari ruang dengar kamu RRI Produ. Seorang abis ini Temu Produ akan ditemani sama Kakak Tika ya, sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit, terima kasih and see you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Saya Tika kembali menemani suasana siang ini di ruang dengar teman Pro 2 bareng Mirsa. Lagi siang ini kita ketemu dengan teman Pro 2 dari pukul 11 sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Aduh, happy weekend ya buat semuanya yang hari ini tidak menjalankan aktivitas karena hari Sabtu. Ya biasa ASN di rumah ya, tapi yang untuk swasta kerjanya biasa setengah hari sampai jam 12. Tetap semangat aja untuk hari ini. Dan yang pastinya program-program acara dari pukul 11 hingga pukul 18, informasi juga hiburan akan segera kami hadirkan. Terima kasih yang sudah bergabung dari pukul 5 pagi bersama Eka tadi ya, dengan beragam informasi juga hiburan. Kita nikmati Pro 2 Hitlist, beberapa hiburan lagu-lagu saya hadirkan sampai di jam 12 nanti. Ada info kuliner, kemudian Pro 2 Sport atau informasi olahraga di pukul 13, hiburan lagu-lagu baik Indonesia maupun mancanegara dari pukul 15 sampai dengan pukul 16. Kemudian nanti di pukul 14 sampai dengan 15. Kemudian di pukul 15 nanti kami hadirkan lagu-lagu dari mancanegara beserta informasinya. Kemudian sore ceria akan hadir di pukul 16. Ya, mohon maaf untuk hari ini kami belum menghadirkan dialog ya. Tapi nanti pasti hari-hari berikutnya dialog akan kami hadirkan. Dan kami akan ganti dengan sore ceria, informasi-informasi sore tentunya Kota Sorong di Sabtu akhir pekan seperti apa ya. Oke, tetap aja stay terus di 96,7 teman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu.

0: bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
1: Dari tadi sambil main handphone terus kan bahaya bro.
2: Iya tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey,
3: awas ada motor depan bro, awas sih.
1: Aduh kamu nih, udah gue bilangin masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pradua, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota seprovinsi untuk hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Jadi perakirawan BMKG mengatakan ini seperti yang sama ya, dikutip dari kanal YouTube BMKG, bahwa untuk beberapa daerah di Indonesia, ya siapa tahu teman Radua mungkin mau ke daerah-daerah yang saya informasikan cuacanya, ini bisa lebih waspada aja dengan cuaca yang ada di sana. Ya, di Sumatera meliputi Banda Aceh berawan tebal, kemudian Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang cuacanya hujan dengan intensitas ringan, kemudian Palembang hujan dengan intensitas sedang, dan juga Bandar Lampung cuacanya udara kabur. Kemudian kita ke Jawa Serang, ada Jakarta dan Bandung ya, hujan dengan intensitas ringan, kemudian Semarang dan Yogyakarta berawan tebal. Surabaya udara kabur, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan, Mataram berawan tebal, Kupang cerah berawan. Kemudian kita ke Kalimantan, di sana ada Pontianak dan Samarinda, cuacanya hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut, kemudian Tanjung Selor hujan disertai petir. Kita ke Sulawesi, Mamuju ya, hujan dengan intensitas ringan, kemudian Makassar cerah berawan, Palu berkabut, Gorontalo dan Kendari berawan tebal. Kemudian Manado berawan, dan akhirnya kita ke Indonesia Timur, teman Pradua ya. Di untuk Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon dan Merauke udara kabur, sementara Sorong berkabut, Manokwari, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Betul sekali, Sorong ini masih berkabut terus ya. Jadi informasinya seperti itu teman-teman Pradua ya. Jadi lebih berhati-hati aja karena Sorong memang masih berkabut sampai saat ini, asap masih tebal, jadi jarak pandang juga masih seperti kemarin ya teman Pradua. Jadi lebih berhati-hati, jangan lupa pakai masker. Kemudian mau kemana-mana, misalnya mau berangkat ke satu daerah begitu, tujuan ke satu daerah, tetap harus safety, memakai masker. Cuman dalam beberapa hari ini, karena saya tinggalnya dekat bandara juga, jadi setiap malam tuh pasti ada aja pesawat yang berangkat. Ya alasannya, kan saya sempat tanya sama salah satu petugas, karena kalau siang itu terlalu berkabut atau pagi ya, jadi pesawatnya delay hingga malam hari baru diberangkatkan ke daerah tujuan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman Padua, ternyata kemarin tanggal 9 Oktober itu diperingati sebagai Hari Pos Sedunia ya. Jadi Hari Pos Sedunia 2026 ini menyoroti peran jaringan pos di tengah perkembangan teknologi digital saat ini ya. Jadi peringatan ini berlangsung setiap tanggal 9 Oktober dan mengangkat berbagai peluang dari jaringan pos bagi masyarakat. Ini melansir dari laman resmi United Nations atau UN Hari Pos Sedunia 2026 mengusung tema One Postal Network, Infinite Possibilities atau Satu Jaringan Pos, Kemungkinan Tak Terbatas. Dan tema tersebut menyoroti berbagai peluang yang dapat dihadirkan melalui jaringan pos. Jadi Hari Pos Sedunia juga berkaitan dengan berdirinya Universal Postal Union atau UPU ya, dan organisasi tersebut didirikan pada tahun 1874 di Bern, Swiss ya. Dan selanjutnya peringatan Hari Pos Sedunia ini ditetapkan dalam Kongres UPU di Tokyo, ya, Jepang pada tahun 1969 ya. Dan peringatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran sektor pos itu sendiri. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, jaringan pos tetap memiliki peran dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi jaringan tersebut menjadi penghubung bagi masyarakat, bisnis, dan juga berbagai layanan. Dalam pesan Hari Pos Sedunia, Sekretaris Jenderal UN menyoroti peran layanan pos yang lebih luas dari sekedar mengirim surat. Dan menurutnya jaringan pos ini turut menghubungkan masyarakat dan menyediakan berbagai layanan penting pastinya ya. Dan layanan pos saat ini kita tahu dapat membantu masyarakat juga untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan juga sosial, di mana jaringan tersebut dapat mendukung akses terhadap layanan keuangan serta layanan kesehatan virtual. Nah, dalam bidang ekonomi, jaringan pos juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha kecil untuk menjangkau pasar global, di mana layanan tersebut sekaligus menjadi titik interaksi langsung bagi masyarakat di tengah kehidupan yang semakin digital saat ini, teman-teman.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita sudah di bulan Oktober ya. Tidak terasa hari ini sudah di hari ke-10. Tepat di hari ke-10 di bulan Oktober 2026. Kalau ngomongin tentang Oktober, Oktober itu memiliki sejumlah hari bersejarah yang diperingati oleh masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional ya. Jadi peringatan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga isu sosial dan juga kemanusiaan. Nah, berbagai hari besar tersebut menjadi momentum penting yang berlangsung sepanjang Oktober. Dan ini saya mau informasikan nih, daftar hari besar nasional dan juga internasional pada Oktober 2026. Jadi kita tahu Oktober ini dikenal sebagai salah satu bulan yang memiliki sejumlah peringatan bersejarah ya. Salah satunya adalah Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Nah, selain Hari Sumpah Pemuda, memang terdapat sejumlah hari besar dan peringatan penting lainnya sepanjang Oktober yang tentunya berkaitan dengan berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan juga kebudayaan. Ini saya punya informasi nih, Hari Besar Nasional Oktober 2026 ya. Sudah ada beberapa yang kita sudah lewati, ya, salah satunya adalah yang sudah kita lewati, tanggal 1 Oktober itu Hari Kesaktian Pancasila, kemudian tanggal 2 Oktober Hari Batik Nasional, kemarin sudah kita peringati, kemudian tanggal 5 Oktober adalah Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Di 12 Oktober nanti kita peringati sebagai Hari Museum Nasional, kemudian tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional, 24 Oktober Hari Dokter Nasional atau Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia. Di tanggal 27 Oktober kita akan peringati sebagai Hari Penerbangan Nasional. Dia pintar nih yang di sini. Hari Penerbangan Nasional. Kemudian di tanggal 28 Oktober semuanya pasti tahu lah ya, Hari Sumpah Pemuda. Dan di tanggal 30 Oktober kita peringati sebagai Hari Keuangan Nasional, teman berdua ya. Itu daftar Hari Besar Nasional Oktober 2026. Sementara teman berdua ya. Kita lanjut lagi nih ya. Sementara itu saya mau informasikan juga Hari Besar Internasional ya. Selain nasional, internasional Oktober 2026 ini juga perlu kita tahu ya. Jadi berbagai peringatan tersebut berkaitan dengan isu sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, kemanusiaan, hingga pembangunan. Nah, ini untuk internasional ya, di bulan Oktober ini, tanggal 1 Oktober kemarin kita peringati sebagai International Day of Older Persons ya, atau Hari Lanjut Usia Internasional. Nah, ada yang tahu kan kemarin sudah kita lewati di tanggal 1 Oktober kemarin diperingati. Kalau hari-hari nasional untuk hari nasionalnya, hari-hari besar nasional di bulan Oktober sudah saya informasikan tadi ya. Tanggal 1 Kesaktian Pancasila, tanggal 2 Oktober Hari Batik Nasional. Kemudian tanggal 5 Oktober kita baru saja peringati kemarin, yaitu Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia. Kemudian di tanggal 12 Oktober nanti kita akan peringati Hari Museum Nasional, Hari Santri Nasional kita peringati tanggal 22 Oktober, kemudian Hari Dokter Nasional atau Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia kita peringati nanti di tanggal 24 Oktober, Hari Penerangan Nasional di tanggal 27 Oktober, kemudian semua bangsa Indonesia pasti tahu ada hari bersejarah apa di tanggal 28 Oktober. Kalau ada yang tidak tahu terlalu ya. Hari Sumpah Pemuda dong, setiap kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Dan di tanggal 30 Oktober nanti adalah Hari Keuangan Nasional. Sementara Hari Besar Internasional untuk Oktober, tanggal 1 sudah kita lewati ya, Hari Lanjut Usia Internasional, kemudian Hari Tanpa Kekerasan Internasional di tanggal 2 Oktober, Hari Hewan Sedunia di tanggal 4 Oktober, Hari Guru Sedunia di tanggal 5 Oktober, kemudian Hari Pos Sedunia di tanggal 9 Oktober, dan hari ini tanggal 10 diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day ya. Besok ini tanggal 11 kita peringati sebagai ini sedunia ya, internasional, Hari Anak Perempuan Internasional. Wah,
merayakan anak perempuan juga ada harinya ya. Hari Anak Sedunia Internasional besok tanggal 11 Oktober ya. Kemudian Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional 13 Oktober. Ada Hari Cuci Tangan Sedunia juga di tanggal 15 Oktober ya. Kemudian nanti Pengentasan Kemiskinan juga ada di tanggal 17. Hari Statistik Sedunia juga ada di tanggal 20. Banyak kali ya. Nah, dan di tanggal 31 Oktober nanti adalah Hari Kota Sedunia. Nah, jadi ini berdasarkan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026. Pemerintah telah menetapkan 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama sepanjang 2026 ini. Jadi ketentuan tersebut mengacu pada keputusan Presiden nomor 8 tahun 2024 yaitu tentang hari-hari libur ya. Dalam ketetapan tersebut memang tidak terdapat hari libur nasional maupun cuti bersama yang jatuh pada Oktober 2026 ini. Tidak ada sama sekali ya. Nah, dengan demikian tidak ada libur nasional atau cuti bersama pada Oktober 2026 meskipun terdapat sejumlah hari besar dan juga ada peringatan penting pada bulan tersebut. Jadi Kamjam berharap ada tanggal merah atau ada cuti bersama. Tidak ada ya. Tidak ada sampai Desember tuh, nanti tanggal merah cuma tanggal 25 Desember saja. Jadi kerja terus menyelesaikan pekerjaan di akhir tahun ini ya. Nah, demikian informasi saya teman Pro 2 mengenai kalender Oktober 2026 tadi, lengkap dengan tanggal Hijriah sudah tadi awal saya informasikan, hari besar nasional dan internasional, serta informasi libur nasional dan cuti bersama untuk Oktober yang sama sekali tidak ada.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
3: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Don, ada cewek cantik tuh.
5: Wah, calon gebetan lewat nih.
4: Ke pasar 16 membeli batik.
6: Cakep.
4: Ini batik ya si Palembang.
6: Cakep.
4: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
7: Apaan sih? Gak sopan banget.
4: Kalau marah, tambah cantik. Hei.
7: Doni.
4: Bu Nurul.
7: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
7: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
7: Minta maaf sama Raisa sekarang.
4: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
3: Santai siang di Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Proudhon FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Iya, saya pukul 13.14 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya hadir di Pro 2 Sport ya. Ada beberapa informasi olahraga nih yang mau saya bagikan untuk teman Pro 2 ya, baik lokal maupun nasional ya. Jadi informasi-informasi olahraga ini tentunya di up oleh teman-teman reporter pemberitaan pastinya ya. Dengan cabang olahraga sepak bola, di mana pelatih Carlos Pena dan kiper Igor Rodriguez menyatakan kesiapan Persita Tangerang menghadapi Garuda Yaksa FC pada pekan keempat BRI Super League 2026-2027. Laga ini hari ini akan dimainkan di Banten International Stadium hari ini ya, 10 Oktober 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ya. Yang pastinya kondisi tim saat ini cukup baik, jadi mereka memiliki waktu ya untuk berlatih dan meningkatkan kondisi fisik beberapa pemain. Ini menurut pelatihnya ya. Jadi hari kemarin Jumat 9 Oktober 2026, pemain yang sebelumnya bergabung dengan tim nasional, Pablo Ganet dan Dion Marlox, sudah kembali dalam kondisi sehat.

Ya, masih kita akan saksikan sebentar Pena dan Igor akan siap hadapi Garuda Yaksa FC di Banten ya, hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Jadi Persita Tangerang menghadapi Garuda Yaksa FC pada pekan keempat BRI Super League 2026-2027, dan juga Carlos Pena menilai kondisi tim cukup baik dan memiliki waktu untuk meningkatkan kondisi fisik pemain. Sementara itu Pablo Ganet dan Dion Mark yang sebelumnya membela tim nasional dilaporkan sudah kembali dalam kondisi sehat walafiat.

Sementara itu, teman berdua Cristiano Ronaldo menyampaikan penghormatan kepada Lionel Messi atas dedikasi dan pencapaiannya bersama timnas Argentina. Iya, teman berdua. Waduh, dia bakal hijrah atau bakal kemana nih? Ya, yang pastinya Ronaldo menilai perjalanan panjang Messi membela negaranya akan terus dikenang dalam sejarah sepak bola. Melalui pesan di media sosial, Kapten Timnas Portugal itu mengapresiasi perjuangan Messi selama bertahun-tahun memperkuat Argentina. Leo, begitu banyak tahun membela negaramu dan sebuah kisah yang akan hidup selamanya. Ya pastinya ini yang ditulis oleh Ronaldo untuk Messi ya. Ronaldo juga menyampaikan rasa hormat atas berbagai prestasi Messi bersama Argentina. Kata Ronaldo, kamu mendapatkan seluruh rasa hormat saya atas segala yang telah kamu capai bersama Argentina. Dan berakhir dengan sebuah pelukan. Pesan tersebut menjadi perhatian karena keduanya dikenal sebagai dua pemain yang mendominasi sepak bola dunia selama bertahun-tahun, teman berdua. Persaingan Ronaldo dan Messi terlihat dalam perebutan penghargaan individu, rekor gol, serta gelar bergengsi di level klub dan tim nasional. Messi telah meraih 8 penghargaan Ballon d'Or, sedangkan Ronaldo mengoleksi 5 penghargaan. Rivalitas keduanya juga mewarnai sepak bola Spanyol ketika Ronaldo memperkuat Real Madrid dan Messi membela Barcelona. Di level internasional, Ronaldo membawa Portugal menjuarai Piala Eropa 2016. Sementara itu, Messi mengantarkan Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022. Tuan Perdua, di balik persaingan panjang tersebut, pesan Ronaldo menunjukkan penghargaan terhadap pencapaian Messi bersama negaranya. Keduanya menjadi bagian penting dalam perjalanan sepak bola modern.

Demikian informasi di mana Ronaldo menyampaikan penghormatan kepada Messi atas dedikasi selama beliau di grup Argentina. Teman Pro 2 jangan kemana-mana karena saya akan kembali untuk menghadirkan Pro 2 Sport, informasi-informasi Pro 2 Sport selanjutnya. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Tika, ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Produeva, teman terbaik kamu.
3: Beb, coba saya minta kue tadi.
4: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Sampai siang.
3: Wah,
4: ya, saling.
3: Enak juga ya.
5: Kok bikin apa?
3: Mau buang sampah toh?
5: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
3: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
5: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, teman-teman masih di Pro 2 Sport ya. Saya punya masih satu informasi lagi. Di mana pelatih Persib Igor Tolik menyanjung kecerdasan pemainnya usai mengalahkan Port FC. Skuad Pangeran Biru menang 3-1 atas wakil Thailand pada laga perdana Asian Club Championship. Gol kemenangan Persib di Thammasat Stadium Pathum Thani Thailand hari Kamis kemarin diciptakan oleh Mariano Peralta, Berguinho dan Luka Minalo, dan satu gol lawan diciptakan oleh Judis Sonsup Biao. Ya pastinya selamat untuk para pemain, kalian sangat cerdas di lapangan. Di mana mereka mampu ya beradaptasi dan mengubah sistem pertandingan. Ya teman berdua, Tolik menilai Persib tampil baik pada babak pertama, terutama dalam bertahan. Perubahan babak kedua memperkuat serangan melalui skema serangan balik. Port FC punya peluang tetapi kami bertahan baik, katanya. Babak kedua lebih terbuka dan serangan balik sangat efektif. Pilar Persib Luka Minalo mengaku bangga dengan kemenangan Persib. Menurutnya hasil tersebut diraih berkat kerja keras seluruh pemain teman-teman.

Ya maksudnya memang Tolik ini benar-benar bongkar taktik Persik untuk kalahkan Port FC ya. Ya, poin utama dari informasi yang saya bagikan barusan adalah, atau Pro 2 Sport yang saya bagikan barusan adalah, pelatih Persib Igor Tolik menyanjung kecerdasan pemainnya usai mengalahkan Port FC. Kemudian skuad Pangeran Biru menang 3-1 atas wakil Thailand pada laga perdana Asian Club Championship. Juga Tolik menilai Persib tampil baik pada babak pertama, terutama bertahan. Pilar Persib Luka Menalo mengaku bangga dengan kemenangan Persib. Selamat sekali lagi untuk kemenangan Persib. Ya, skuad Pangeran Biru yang menang 3-1 ya atas wakil Thailand pada laga perdana Asian Club Championship. Akhirnya teman Pro 2, sampai di sini sudah saya berbagi informasi olahraga Pro 2 Sport ya. Setiap hari di jam 13.00 di Pro 2 Sport kita akan hadir untuk teman Pro 2 berbagi informasi-informasi olahraga. Sampai ketemu lagi di Pro 2 Sport selanjutnya. Dan setelah ini kamu bisa request lagu di jam 2 siang ya, boleh salam-salam juga di 0821 99147.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhoor FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhoor FM.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Proudhoor FM,
1: teman terbaik kamu.
6: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
7: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
6: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
8: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
7: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
6: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Teman Pondua, jujur ya, kalau ke kalau kamu tuh sebenarnya suka film yang genre apa? Kan orang berbeda-beda ya, sukanya sama ada yang film suka sama trailer, ada yang suka film sama suka sama film action, horor. Kalau saya pribadi suka sama film yang ada komedi-komedinya. Apapun itu yang penting ada komedi deh ya. Di saat kita lagi tegang-tegangnya, lagi misalnya kita lagi nonton film horor. Karena saya juga suka nonton film horor, tapi nontonnya itu harus bareng-bareng sama teman, tidak berani sendiri. Harus nonton rame-rame ya. Kan kalian bisa bayangkan tuh kalau nonton film horor itu makhluk anehnya itu kayak serasa dia mau keluar ke layar ke depan kita gitu ya. Aduh, jadi kalau nonton asiknya tuh rame-rame, jadi serunya teriak-teriaknya tuh beramai-ramai. Tapi kalau saya suka nonton itu yang harus ada komedi-komedinya, selain tegang kita juga ada lucu-lucunya bikin ketawa. Jadi bener-bener terhibur ya. Ini ada film terbaru nih ya, dimana film ini adalah film komedi dengan tema politik yang menggunakan satir untuk mengkritik realitas sosial. Jadi film ini dia merupakan adaptasi dari film Korea yang berjudul Honest Candidate yang dirilis pada tahun 2020. Jadi pemain utama dalam film ini mencakup komika dan juga aktor lucu seperti Andovida Lopez, Benito Siregar, ada Soleh Solihun dan Indy Barens. Ini lucu filmnya teman Pro 2 ya. Jadi film Bapak, judulnya film ini judulnya Bapak Paling Jujur ya. Aduh, ini harus nonton nih. Tidak bisa tidak. Jadi film Bapak Paling Jujur ini merupakan film komedi bertemakan politik yang dibalut dengan komedi satir terhadap realita yang terjadi seperti itu teman berdua ya. Jadi film ini diadaptasi dari film Korea yang berjudul Honest Candidate atau Jang Yujeng ya di tahun 2020. Jadi film Bapak Paling Jujur ini tadi udah saya informasikan dibintangi oleh komika dan aktor lucu ya, mulai dari Andovida Lopez hingga Benedictus Siregar, dan selain itu Soleh Solihun dan Indy Barens juga menambah kelucuan di film Bapak Paling Jujur ini. Film ini dia berdurasi 103 menit dan ini disutradarai oleh Fajar Nugros dengan produser Aura Lavenson Chandra. Nah, susah sekali Aura ya. Film Bapak Paling Jujur ini akan tayang pada tanggal 15 Oktober 2026. Nanti tayangnya 15 Oktober ini harus nonton. Tanggal 15 itu saya dinas jam berapa ya? Wah, dinas malam, berarti harus nontonnya siang nih ya. Jangan pagi, siang atau sore ya. Habis kan cuma satu, dia durasinya tadi berapa? 103 menit ya. Kayaknya harus nonton siang nih filmnya ya. Jadi yang pasti film ini dia bercerita tentang seorang calon gubernur yang bernama Yonas Prakoso diperankan oleh Andovida Lopez ya, yang mana si Andovida Lopez ini dia pandai sekali pencitraan. Jadi Jonas bersama temennya, si Jonas kan namanya di film Jonas Prakoso ya, yang diperankan oleh Andovida Lopez ini pandai sekali pencitraan teman berdua. Jadi dia bersama temannya yaitu Marbun yang diperankan oleh Benedictus Siregar, mereka tuh menyusun rencana untuk menjaga Yonas ini tetap sempurna sekaligus menenangkan hati rakyat begitu. Jadi si Yonas ini dia akan bekerja sama dengan calon wakil gubernur yang bernama Sambodo yang diperankan oleh Soleh Solihun ini. Nah, kemudian film ini juga menampilkan Claresta Taufan Kusumarina dan juga ada Naila De Purnama. Namun bencana dimulai ketika nenek Yonas yang diperankan oleh Indy Barens, yo ampun Indy Barens udah peran nenek-nenek aja ya. Tapi emang dia keren sekali ya aktingnya. Saya suka kalau Indy Barens itu main film karena dia orangnya juga lucu. Udah gitu public speakingnya juga keren sekali Indy Barens ya. Ya, jadi bencana dimulai ketika nenek Yonas yang diperankan oleh Indy Barens

ini mengutuk Jonas dengan membuatnya kehilangan kemampuan berbohong. Jadi kutukan tersebut membuat Jonas mengatakan apapun yang berada di kepalanya kepada masyarakat gitu. Nah, setelah mendapatkan kutukan ya, citra sempurna yang telah dibangun Jonas selama ini runtuh. Jadi Jonas tuh tiba-tiba kayak tidak lagi bisa menghindari pertanyaan, memperhalus kebenaran, atau mengatakan apapun yang ingin dia dengar gitu. Nah, rahasia yang seharusnya disimpan ya, pemikiran pribadi hingga hal-hal yang dapat merusak citranya, ini justru bisa terlontar di depan orang lain gitu. Jadi konsekuensinya tuh tidak hanya dalam kampanye aja, tetapi ke keluarga, pekerjaan, hubungan pribadi, tim sukses lawan politik, dan juga tentunya ke masyarakat. Nah, teman Pro2, film ini mengajarkan bagaimana seorang pemimpin dia harus memiliki sifat jujur yang menjadi komitmen, bukan hanya soal pencitraan. Jadi setiap kebohongan ini akan berisiko memicu kekacauan sebagai konsekuensi dari kebohongan yang diucapkan teman Pro2. Wow, ini lucu, ini harus nonton ini ya. Judulnya Bapak Paling Jujur ya. Ini adalah film komedi dengan tema politik yang menggunakan satir untuk mengkritik realitas sosial. Jadi sekali lagi film ini ya teman Pro2, kalau kalian kok sama dengan film Korea yang judulnya apa gitu ya, Honest Candidate ya. Ya emang karena film ini merupakan adaptasi dari hampir mirip-mirip filmnya. Adaptasi dari film Korea yang berjudul itu tadi, Honest Candidate, yang dirilis pada tahun 2020 ya. Jadi pemain utama film ini juga mencakup komika dan aktor-aktor lucu teman Pro2.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

ya teman Radio Semakin Sore aja. Iya, di hari Sabtu biasalah rame, jam gini sore-sore udah rame, tapi asap masih tebal ya. Jadi teman Radio jangan lupa memakai masker ya, karena asap ini menyebabkan batuk ya teman Radio ya. Artinya terjadilah gangguan di saluran pernafasan alias ISPA ya. Jadi dari Dinas Kesehatan juga menghimbau dan menghimbau terus untuk jangan lupa selalu kemanapun kita pergi pakailah masker, itu yang utama ya, karena ya bisa efeknya tuh sangat-sangat mengganggu kesehatan kita juga ya. Di Kota Sorong nih kalau suhari Sabtu tuh sore-sore gitu paling rame ya, biarpun bukan hari Sabtu tapi cuaca bagus, padat sekali arus lalu lintasnya baik roda 2 maupun roda 4 ya, ya memang rame sekali ya. Jadi kamu yang berkendaraan hati-hati, baik roda 2 maupun roda 4, jangan ngebut ya, biar lambat asal selamat.

Amit, saya punya satu informasi, iya, di mana Senada Indonesia 2026 membawa kekayaan Indonesia Timur lebih dekat kepada penonton melalui pertunjukan musik, ya, dengan mengusung tema suara dan nada dari Indonesia Timur. Dan acara ini digelar di Istora Senayan, Jakarta hari ini Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Nah, sebagai penyelenggara kedua, Senada Indonesia 2026 menghadirkan musisi lintas generasi. Dan acara ini juga memadukan musik, ada cerita, suasana, dan juga elemen budaya dalam satu pengalaman bagi penonton, teman Pradua, ya. Nah, untuk menjelaskan konsep tersebut, CEO Antara Suara menyampaikannya dalam acara konferensi pers, di mana kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal... sudah berlangsung dari tanggal 3 September lalu, ya, di pelataran Kinan dari Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, menurut Andri, perpaduan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang ditawarkan kepada penonton melalui konsep tersebut. Jadi penonton dapat menikmati musik sekaligus mengenal Indonesia dari perspektif lebih luas lagi. Musisi yang akan tampil, ya, nanti ini sudah dibuka, tapi nanti Oktober ini ada musisi yang akan tampil memeriahkan Senada ini, yaitu Anggun C. Sasmi, Dewa 19, Anmes, Freshly, Jackson Zeran, dan Toton Karibo. Ini kan Indonesia Timur, ya. Selain itu Molukan Soul yang juga akan tampil bersama Rumah Orkestra Jogja, teman Pradua. Tidak hanya menghadirkan musisi, Senada juga melibatkan Rumah Orkestra Jogja dalam pertunjukan tersebut. Dan di sisi lain, Roro turut tampil sebagai grup seni pertunjukan dan tari kontemporer asal Indonesia. Dengan hadirnya berbagai musisi, pertunjukan ini mempertemukan beragam warna musik dalam satu panggung, ya. Dan kehadiran unsur seni pertunjukan juga memperkuat pengenalan budaya Indonesia Timur kepada penonton, teman Pradua, ya. Jadi selain menjadi hiburan, Senada juga membuat cerita dan kekayaan budaya Indonesia Timur melalui pertunjukan musik. Dan lewat acara tersebut, berbagai unsur budaya diperkenalkan kepada masyarakat melalui pengalaman seni. Senada Indonesia 2026 ini menjadi ruang pertemuan musik, budaya, dan juga cerita dari Indonesia Timur. Dan melalui panggung tersebut, kekayaan dan kreativitas Indonesia Timur hadir lebih dekat kepada masyarakat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saleh!
3: Ya, maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Iya, semakin sore aja sama Mani Teman Radio. Setelah tadi kita udah nikmatin lagu-lagu hiburan di jam 15.00, dia saya mau call lagi nih 15 sampai tuntas nanti di jam 18. Saya menemani Teman Radio. Sudah pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah di sore ceria setelah ini.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, yang lagi ngopi sore, selamat sore aja, selamat ngopi-ngopi Ria pastinya. Ya, waduh. Asik ya kalau dia nyantai di Sabtu sore ini bersama keluarga sambil menikmati kopi. Iya, apalagi kalau kamu adalah salah seorang penikmat kopi. Mungkin dalam keluarga juga penikmat kopi ya. Enaknya tuh santai sambil menikmati suasana sore atau sambil nonton tayangan kesayangan atau sambil baca buku gitu ya. Nah, ternyata teman Pro 2 kalau ngomongin tentang kopi, emang budaya minum kopi di Indonesia itu berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup ya. Jadi kopi itu tidak hanya dinikmati sebagai minuman, tetapi juga bisa menemani aktivitas sosial dan keseharian masyarakat ya. Nah, teman Pro 2, kopi juga memiliki sejarah panjang ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai daerah ya. Dan kopi kemudian dikenal di Indonesia setelah tanaman kopi ini dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1646. Nah, perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah. Kalau dulu kopi itu berfungsi sebagai minuman dan pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah hingga warisan leluhur. Kemudian kebiasaan minum kopi ini semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an lah ya. Nah, kita tahu bahwa setiap daerah kan memiliki cara berbeda ya dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Jadi perbedaan tersebut menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa dan karakter yang khas. Nah, salah satu contohnya di salah satu kopi ya pernah coba di Kota Ambon, yaitu kopi Rarobang ya. Ini kopi ini sangat berkembang di Kota Ambon, Maluku, di mana kopi tersebut memadukan kopi dengan jahe, kemudian ada kayu manisnya, ada cengkehnya, ada serainya, dan ada kenari muda. Itu enak sekali ya. Selain itu juga kopi hadir di dalam berbagai tradisi masyarakat ya di sejumlah wilayah Indonesia. Dan misalnya masyarakat Ciamis, mereka mengenal tradisi menikmati kopi golondong ya. Jadi kalau ngomongin tentang kopi golondong ini hanya ditemukan di Dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ya. Di sana masyarakat menyajikan kopi tersebut dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram, teman Pro 2 ya. Jadi Kementan menyebut kopi Indonesia ini memiliki beragam jenis yang tersebar di berbagai wilayah ya. Ada beberapa jenis yang memang dikenal oleh masyarakat ya, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta dengan karakter rasa berbeda. Jadi kita lihat juga perkembangan kedai kopi, kemudian ini membawa budaya minum kopi menuju bentuk yang lebih modern lagi. Kayak kedai kopi ini misalnya, ini kan menjadi tempat masyarakat menikmati minuman sekaligus bertemu dan melakukan berbagai aktivitas ya. Dan saat ini bisnis kopi kita lihat semakin dinikmati oleh generasi muda Indonesia ya, di mana perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan kopi dari sekedar minuman menjadi bagian dari gaya hidup juga. Jadi kopi artisanal ini ya, kopi artisanal ini juga berkembang seiring meningkatnya perhatian konsumen terhadap kualitas dan asal biji kopi tersebut. Jadi penikmat kopi bisa semakin memperhatikan proses produksi dan juga asal kopi yang mereka nikmati. Nah, perubahan tersebut turut memperkenalkan kopi Indonesia kepada konsumen dengan cara yang lebih beragam lagi ya. Dan masyarakat kini bisa mengenal karakter kopi berdasarkan daerah asal, kemudian proses pengolahannya hingga metode penyeduhan kopi itu sendiri. Tapi meskipun mengikuti perkembangan zaman, teman Pro 2, tradisi

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Till the enemy reaches the battlefield. Eden, belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

senyuman. Teman Roa 2, di era digital yang semakin berkembang saat ini, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, atau AI, ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak muda ya. Kita lihat mulai dari mereka mengerjakan tugas sekolah dan kuliah, kemudian mencari informasi, membuat tulisan, hingga mencari solusi atas berbagai persoalan. Nah, AI hadir sebagai teknologi yang menawarkan kemudahan, kemudian kecepatan, dan juga kepraktisan biar cepat dapat solusinya gitu ya. Hanya dengan mengetik beberapa kalimat, seseorang bisa mendapatkan jawaban dalam hitungan detik. Dan hal inilah yang membuat AI itu semakin diminati dan perlahan menjadi tempat bergantung bagi sebagian anak muda. Nah, ada beberapa alasan mengapa anak muda ini semakin bergantung pada AI. Yang pertama adalah tuntutan kehidupan yang serba cepat. Ini membuat mereka ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan lebih praktis. Kemudian yang kedua, tekanan akademik dan persaingan di dunia kerja. Ini mendorong mereka juga untuk mencari cara yang efisien untuk menyelesaikan tugas. Ketiga, AI mampu memberikan jawaban secara langsung ya, tanpa dia harus membaca-baca lagi, mencari banyak sumber, atau menghabiskan waktu untuk mencari informasi sendiri. Sudah ada kemudahannya. Dan selain itu, kebiasaan menggunakan teknologi sejak usia dini ini juga membuat anak muda ya, anak-anak muda semakin terbiasa mendapatkan sesuatu secara instan. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut ya, teman Pro 2, memang terdapat dampak yang perlu diperhatikan lah ya. Ketergantungan berlebihan pada AI ini bisa membuat anak-anak muda ini kurang terlatih dalam berpikir kritis ya, kemudian menganalisis masalah dan mengembangkan kreativitas. Jadi ketika setiap pertanyaan langsung diserahkan kepada AI, mereka berisiko kehilangan kesempatan nih untuk belajar, untuk berpikir melalui proses mencoba, melakukan kesalahan dan menemukan jawaban secara mandiri. Bahkan jika jawaban AI ini diterima begitu saja tanpa diperiksa kebenarannya, anak muda dapat dengan mudah mempercayai informasi yang keliru, teman Podua. Dampak lainnya adalah berkurangnya kemandirian dalam mengambil keputusan jika AI ini selalu dijadikan sumber utama untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Jadi seseorang itu bisa menjadi ragu ketika dia harus berpikir dan bertindak tanpa bantuan teknologi gitu ya. Kalau misalnya nggak ada teknologi, dia nggak bisa berpikir lagi, karena dia sudah terbiasa dengan bantuan teknologi itu, AI ya. Kalau dalam dunia pendidikan misalnya, siswa mungkin dia bisa menyelesaikan tugas dengan cepat, tetapi belum tentu benar-benar memahami materi yang dikerjakan. Jadi akibatnya hasil pekerjaan bisa terlihat baik, sementara kemampuan dan pemahaman yang sesungguhnya itu belum berkembang secara optimal, tidak bisa berpikir kritis begitu ya. Tapi meskipun demikian teman Radua, AI itu bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk juga ya. Jika digunakan dengan bijak, AI ini bisa menjadi alat yang membantu anak-anak untuk belajar, memperluas wawasan, bisa mengembangkan ide juga, dan bisa meningkatkan produktivitas ya. Ya maksudnya dia bisa kok menjelaskan materi yang sulit ya, sesulit apapun tugas kamu dia bisa menjelaskan. Dia memberikan sudut pandang baru, dia membantu seseorang itu bisa menemukan solusi atas masalah yang dihadapi ya, tugas-tugasnya, pekerjaannya. Jadi persoalannya bukan terletak pada penggunaan AI itu sendiri, melainkan pada bagaimana seseorang itu menggunakan AI ini, teman Radua. Saya akan balik lagi setelah yang satu ini, kita ngomongin tentang anak muda dan AI, ketergantungan mereka terhadap AI ini. Dampaknya seperti apa, teman Radua? Boleh komen-komen sini 0821-9914-7873. Siapa tahu komentar kamu bisa saya bacakan ya. Saya tunggu ya. Setelah ini kita masih ada pembahasan yang sama.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

0: Cukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

teman Pradua jadi lupa mau lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita ngomongin tentang anak muda dan AI ya, yang mana anak muda ini sudah sangat-sangat ketergantungan sama AI. Memang AI ini sangat membantu, tapi setidaknya membantu dalam hal apa ya, tidak harus selalu dan setiap harinya mengerjakan tugas baik sekolah maupun kampus ya. Dengan AI ini nanti secara tidak langsung kita tidak bisa belajar untuk berpikir sendiri begitu teman-teman dua ya. Jadi sekarang kita bahas ya. Ya, jadi seperti itu ya teman Pradua ya. Jadi anak muda itu memang perlu memahami bahwa AI seharusnya menjadi alat bantu untuk berpikir, bukan pengganti kemampuan berpikir. Jadi mereka ini tetap perlu untuk membaca, bertanya, berdiskusi, ya kan, memeriksa fakta dan melatih kemampuan menyelesaikan masalah secara mandiri. Iya. Kemudian teknologi juga tidak seharusnya membuat manusia berhenti belajar, melainkan menjadi kesempatan untuk belajar dengan cara yang lebih baik. Nah, teman berdua, pada akhirnya tantangan terbesar, ups, maaf ya, tantangan terbesar bagi anak muda di era kecerdasan buatan itu bukanlah bagaimana kita menggunakan AI, tetapi bagaimana tetap menjadi manusia yang mampu berpikir secara kritis, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab di tengah kemajuan teknologi. Sebab teknologi ini dapat memberikan jawaban dengan cepat, tetapi kemampuan untuk memahami, menilai, dan menentukan apakah jawaban tersebut benar dan tepat tetap membutuhkan peran manusia. Kita semua terbuka.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
5: Iya, papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
8: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

semakin sore aja. Saya menemani teman Radua. Tidak terasa sebentar lagi ya. Selamat menikmati suasana akhir pekan ya, bersama keluarga, bersama orang terspesial ya, atau bersama teman-teman. Kalian rencana kemana nih malam minggu? Yes, ada yang saya ada dua undangan malam ini sebentar ya. Yang akan mengakhiri masa lajangnya di malam ini. Tadi sudah yang satunya pemberkatan nikah, satunya akad nikah. Malam ini dua-duanya resepsi, bingung saya mau kemana ya. Oke, apapun itu yang lagi berbahagia di hari ini, saya mengucapkan selamat berbahagia. Semoga kebahagiaan ini menjadi momen yang terindah dalam kehidupan kamu. Amin ya. Yang lagi olahraga sore, asik ya. Cuaca ini mendukung sekali. Selamat nikmati cuaca yang indah ini, suasana sore ya. Yang lagi olahraga di seputaran wali kota kah, atau yang ada di reklamasi, tetap semangat olahraganya ya. Oke, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gunawan lagi on the way ke kabupaten. Katanya jalan-jalan ke kabupaten, hati-hati ya. Semoga menyenangkan perjalanannya. Teman Radua, saya cuma mau bilang

kapan-kapan nanti Ade Selin kita undang lagi deh ke studio Pro 2 ya. Menunjukkan skillnya di studio Pro 2 harus itu ya. Anak seumuran Selin sudah pandai sekali, banyak sekali talentnya ya. Manjat tebing iya, diving iya, menabuh drum iya. Wah, apa lagi ya? Banyak ya, luar biasa. Menembak iya, waduh memang. Ini memang harus support ya, ini karena semuanya karena support juga dari orang tua. Intinya banyak aktivitas, tapi belajarnya di sekolah malah prestasinya bagus begitu. Luar biasa sekali ya.

Oke, okay, saya punya informasi-informasi sore yang mau saya bagikan di ruang dengar teman Pro 2. Ya, tetap aja stay terus ya. Sampai tuntas saya menemani teman Pro 2 di jam 18 nanti waktu Indonesia Timur. Rian, Rian kok sedih mana? Ini lagu spesial diriku sama Rian ya, dari Vendetta Rap dengan

Masih menemani suasana sore di ruang dengar Pro 2 ya, di sore hari ini. Oke, habis ini saya putarkan lagunya Pergilah Kasih ya, yang di request barusan sama yang tidak ada namanya ya, cuma nomornya. Katanya mau dengar di Sabtu sore ini lagunya Raim Laode yang judulnya Pergilah Kasih. Oke, nanti saya putarkan setelah ini ya. Aduh, yang lagi di sana, apa kabar? Selamat sore semuanya, selamat ngumpul-ngumpul di sana di Pantai Reklamasi. Tapi emang ya, Sabtu sore di Pantai Reklamasi Kota Sorong ini bisa menjadi momen untuk menikmati suasana tepi laut, ya kan? Angin sepoi-sepoi, dan juga kita lihat pemandangan langit yang perlahan berubah warna menjelang matahari terbenam. Jadi memang kawasan pesisir seperti ini juga menjadi tempat masyarakat bersantai, berkumpul bersama keluarga atau teman, menikmati jajanan dan juga melepas penat setelah menjalani aktivitas selama sepekan. Jadi memang suasana sore di kawasan ini dikenal ramai menjelang senja dengan pengunjung yang datang untuk menikmati laut dan berkumpul bersama teman atau keluarga. Iya, jadi kalau misalnya kamu ingin jam segini kamu baru datang ke sana nih, mau nyantai di sana, harusnya dari jam 4 sore sih ya, bisa puas-puasin di sana sambil olahraga, ya. Kalau misalnya kamu datang sekitar pukul 16 sampai nanti jam 18 atau 30 menit lagi begitu ya, sampai jam 18, ini bisa menjadi pilihan untuk menikmati suasana menjelang matahari terbenam. Kamu bisa lihat sunset ya. Jadi kondisi cuaca dan pemandangan di sana tuh aktual, tetap bisa berbeda gitu ya. Jadi yang lagi di sana selamat sore aja ya. Udahlah, semakin ramai kayaknya tidak usah panjang lebar karena saya rasa warga Kota Sorong belum lengkap rasanya kalau belum ke sana begitu ya. Jadi semuanya sudah tahu suasana di sana seperti apa, hati-hati aja pesan saya ya. Hati-hati bawa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Hati-hati pulang jangan kemalaman ya, kasihkan ngobrol di sana karena suasananya asik. Pulang udah larut. Aduh. Ya kalau pulang sudah larut, misalnya kamu tinggalnya mungkin di kabupaten kah, di Aimas mungkin ya, atau di Kilo, pulangnya harus sama teman ya, harus bareng-bareng teman. Jadi biar ada teman dalam perjalanan. Kalau sendiri pastinya kamu ngebut, jangan ngebut ya. Pesan saya jangan ngebut ya. Malam minggu tuh Kota Sorong selalu rame ya. Sorong itu sepinya kalau sudah mungkin jam 3 subuh kah, ya kan, jam 2 itu baru sepi. Jam 12 kalau kita pulang dinas setengah 1 itu saya masih rame sekali teman berdua ya. Jadi kok kayak bunyi nyung-nyung ya. Oke, jadi hati-hati ya. Itu aja, jangan lupa pakai masker karena dari Dinas Kesehatan selalu menghimbau untuk kita, karena di Kota Sorong ini masih berasap tebal. Jadi tetap kemanapun kita pergi pakai masker, karena efek dari asap ini kan kita gak tahu pembakaran itu apa. Tapi yang jelas asap ini kan banyak mungkin mengandung zat-zat kimia asapnya karena kebakaran ini. Jadi kita menghirupnya, jadi itu mungkin ya terjadi infeksi juga pada saluran pernafasan, gangguan ya yang disebut dengan ISPA ya. Kemudian juga anak-anak rentan sekali ya, sangat sensitif ya anak-anak ya, begitupun orang dewasa. Jadi banyak yang memang sekarang batuk. Masker di mana-mana habis ya, teman perdua ya. Memang kalau bisa N95 deh ya. Dia bisa menyaring yang virus yang masuk ke dalam bagian pernafasan kita ya, dalam hidung kita. Terima kasih untuk semua masih setia sore ini bersama Prodio FM lagi nyantai. Selamat sore, selamat bersantai bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih. Tadi siapa yang request lagu Raim Laode? Ini saya mau putarkan ini untuk teman Prodio. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya, Sabtu sore di Kota Sorong memang selalu punya cerita tersendiri ya teman-teman dua ya. Jadi ketika matahari kita lihat mulai perlahan bergerak menuju ufuk barat, itu langit sudah mulai dihiasi warna jingga keemasan. Ini bukan jingga lagi tapi orange, orange menyala ya. Sementara kalau kamu di suasana reklamasi sana, angin laut berembus membawa suasana yang benar-benar bisa dibilang menenangkan ya teman Podua ya. Sementara itu aktivitas masyarakat mulai terasa juga ya, ada yang berjalan santai menikmati pemandangan laut, ada yang duduk bersama keluarga dan teman, ada pula anak-anak muda yang berkumpul bercengkrama dan mengabadikan momen menjelang senja biasanya ya. Jadi jalanan perlahan semakin ramai ya, kendaraan juga lalu lalang, tempat-tempat nongkrong di Kota Sorong ini mulai dipenuhi pengunjung dan aroma jajanan sore menggoda siapa saja yang melintas di situ. Jadi Kota Sorong ini seakan sedang bersiap menyambut malam minggu dengan segala kesederhanaan dan kehangatannya. Jadi bagi sebagian orang malam minggu adalah waktu untuk mencari hiburan. Jadi bagi yang lain ya cukup menikmati senja, menyeruput kopi atau mungkin berbagi cerita, atau misalnya duduk memandang laut. Ini sudah menjadi kebahagiaan tersendiri juga, iya kan? Apalagi di Kota Sorong ini kan kita tahu menjadi gerbang tanah Papua. Setiap sudutnya itu menyimpan kisah, setiap pertemuan itu menghadirkan cerita, dan setiap senja itu mengajarkan kita untuk sejenak berhenti dari kesibukan. Selamat nikmati Sabtu sore di Kota Sorong. Biarkan senjanya berlalu, biarkan malam datang nanti, dan semoga malam minggu ini membawa kebahagiaan, kehangatan, serta cerita indah bagi setiap orang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Ya teman Pradua, akhirnya sampai di sini sudah. Saya Tika menemani teman Pradua ya. Terima kasih sudah bersama saya dari jam 11 siang ya. 2 menit ke depan kita sampai di jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pradua, seperti biasanya di Sabtu, di hari Sabtu jam 18 atau jam 6 sore, kita akan bergabung bersama Pradua Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Music Trainer ya. Dan sesaat lagi saya akan bergabung bersama Pradua Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Music Trainer sampai di jam 19.00 waktu Indonesia Timur nantinya. Saya Tika pamit, assalamualaikum, dan tentunya selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 45 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Asik. Well, teman Pro 2 seperti biasa kalau udah jam 4 nih, gue Elandik Desandero menemani kamu sampai nanti jam 7. Dan anyway, sore hari ini seperti biasa gue gak mungkin sendirian karena nanti gue akan ditemenin sama Rio Nada Bumi pastinya. So, buat lo yang kayaknya mau ikutan seru-seruan bareng sama gue, boleh banget. Gue buka sore hari ini di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Well, untuk benar-benar mulai keseruan kita di sore hari ini, satu lagu dulu dari The One and Only, Bernadia. Here we go.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 4 sore nih, saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi, sama Om Rio, bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi om ya.
1: Musisi-musisi, terus macam-macam yang kita bawa. Ada produser, ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik
1: ya. Ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini, hasanah kopi.
1: Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneurnya kan disitu.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Terbuka. Oke.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka disitu. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single. Dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
1: remix anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya dong?
1: Namanya Jovetra, panggilannya Joe.
0: Jovetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Jo?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
1: agak flu ya,
2: Iya, lagi agak flu sebenarnya.
1: Emang
2: sih.
1: Lagi flu flu nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: sih mesti sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang
1: iya.
0: Asapnya lagi parah banget ya,
1: betul,
0: ternyata beberapa
1: betul.
0: Hari ini.
1: Tapi
0: anyway, balik lagi ke Jo. Sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat di IDS lah kita singkatnya ya. Itu di 2008.
0: Oke.
2: Itu latihan bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Dia genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan.
2: Iya, tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Ini nih. Seru nih.
1: Bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan waktu di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang, enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu, yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Gak hipdut banget.
0: Oh, gak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya om katanya.
0: Gitu. Oh, boleh, ya. boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
2: Ada penawaran pada saat itu. Karena boy band pada saat itu lagi rame. Idol group ya. Sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya. Wah, gokil. Boleh kita tes cengkok om?
1: Boleh dong. Boleh. Lu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo bisa.
1: Gimana cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh.
2: Mungkin secara
0: gimana, padat Jo? Aja. Sikat ya. Jo.
2: Lagu tadi.
0: Iya.
2: Oke.

0: Segitu aja dulu ya.
1: Oh iya iya.
2: Kalau keterusan iya, asalnya ini ya invoice.
1: Iya benar. Oh gitu, ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul, sebenarnya sekarang lebih relatif sih. Mm-hmm. Karena kan banyak improvement ya sekarang. Mm-hmm. Orang-orang ya, apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga. Betul. Yang sekarang kan lebih banyak gitu.
1: Iya, kreativitas
0: yang dibentuk.
2: Dan bener, cengkoknya gak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya. Tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok. Kayak betul. Nasar King. Betul. Nasar tuh. Betul. Sekarang gila-gilaan tuh. Akhirnya
2: meledak kan.
1: Orangnya mati meledak lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan. Iya. Panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811 800 105, seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya, atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Okay. Masih di 100 FM Pro 2 Jakarta.

0: Masih FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe.
2: Halo.
0: Yo, nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
2: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun temennya.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini
2: ulang
0: ya.
2: Tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
2: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya. Tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
2: Oh, boleh. Selamat.
0: Belum. Oh, enggak denger ya? Oh ya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman berdua. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
3: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya. Oke, lanjut Om.
2: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku. Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
2: Yeah. Tembuskan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan itu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Okay.
2: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
3: Sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu. Sebenarnya.
2: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu. Terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh. Akhirnya bawa resmi.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi sebenarnya keluar enggak dari sebuah apa ya, karakter Jo gitu?
2: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.
0: Cengkok.
2: Tapi dia lagu pop juga bisa gitu.
0: Oh. Ya,
2: lagu pop bisa, lagu yang cengkok apalagi. Nah, ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
0: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop belum bisa dangdut.
2: Betul.
0: Bener gak?
3: Iya, biasanya kayak gitu sih.
2: Betul banget.
3: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
0: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
2: Lebih ke lurus-lurus.
0: Lurus-lurus aja dia.
2: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
0: Iya. Ya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh Melayu dia tuh ya.
2: Iya
0: kan, betul. Judika bisa tuh. Oke, okay, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
2: Judulnya?
3: Apa Salahku.
0: Apa Salahku. Itu yang ada video klipnya tadi ya?
3: Iya betul.
0: Oke, okay. Kalau lagu ini ceritanya tentang apa Jo sebenarnya?
3: Sebenarnya kayak menyatakan pada...

0: kadang juga di itu gitu.
1: Lu disakitin enggak?
0: Apa?
1: Lu?
0: Sama sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya.
1: Aman-aman aja kan.
0: Aman-aman aja. Iya iya iya. Nah, tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana, Joe?
2: Produksi Nada Bumi semua. Iya, produksi semua dari Nada Bumi.
0: Oke. Okay.
1: Semen lagu semuanya ya tinggal Joe latih.
0: Tinggal nyanyi ya. Yeah. Oh gitu. Jadi gimana nih Om? Berarti Orion yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi? Aku yang menyakiti.
2: Apa salahku?
0: Apa salahku? Iya. Yeah.
1: Aku yang menyakiti. Ya.
0: Apa salahku?
1: Iya. Yeah. Ya lagu ini diproduksi cukup lama ya. Yeah, beberapa bulan yang lalu, terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis. Mm-hmm. Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu.
2: Jam
1: ya, tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
1: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
0: Sukabumi lagi, Om?
1: Iya.
0: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
1: Betul. Jadi kita suka.
0: Ada apa dengan Sukabumi?
1: Ada satu vilanya aja.
0: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan
1: di Iya, sana. Kita kumpulin ya talent-talent di sana semua hadir.
0: Oh, di Sukabumi.
1: Sukabumi.
0: Ya. Tasik enggak ada Tasik?
1: Tasik belum sih.
0: Garut
1: kalau ada sih tapi belum ada.
0: Jadi Sukabumi.
1: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
0: Coba Indramayu kan kapan-kapan Om?
1: Boleh dong kalau ada sih.
0: Banyak mangga di situ banyak mangga.
1: Mangga Indramayu. Itu manis-manis katanya.
0: Manis-manis katanya.
1: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
0: Iya benar. Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
1: Lagu itu sangat simpel aslinya. Ya cuma pengulangannya beberapa
0: Om Rio yang
1: ya
0: nulis.
1: Beberapa okay. Lain. Terus pengulangannya habis itu aku aransemennya awal Melayu.
0: Oh.
1: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya, ada segala macam, bikin lagi. Ternyata diseru nih katanya.
0: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
1: Baru. Suasana jadi berubah kan.
0: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
1: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan, jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya ya, dirubah aja.
0: Gila, keren banget Power Ranger.
1: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
0: Yang penting itu ya cocok ya.
1: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Terus denger, "Oh ya oke deh, kita
0: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
0: kalau. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Oh enggak juga,
0: oh, kan
2: sering disakiti sering juga hidupnya.
0: Iya kan makanya kan tadi katanya
1: Arti bukan sering sekali-sekali.
0: Oh sekali-sekali
2: gak apa-apa.
0: Masa sesekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
0: Ya. Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
0: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
0: Ngapain
2: itu? Ngalamin ya.
0: Oh.
2: Kayak gitu.
0: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah, itu pas momennya.
0: Oh.
2: Kita dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih. Gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
0: Oh, iya paham.
1: Ya, Joe ngobrol panjang lebar lah dia pengen karena kan udah lama di dunia tarik suara kan dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih bagaimana caranya tentu harus ada yang collab dan membantu mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
0: Oh.
1: Nah akhirnya kerjasama ya sekarang dia jadi salah satu talentnya Nada Bumi.
0: Oh gitu. Sampai nah, akhirnya bertemu ya. Bertemu.
1: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh.
0: Iya.
1: Cewek bercampur-campur.
0: Sama kecil-kecil.
1: Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya. Kita udah ini itu kita bikin boy band lagi yang baru.
0: Oh ada boy band ya?
1: Projectnya.
0: Project
1: kita mau boy band nanti.
0: Asik.
1: Ada girl band juga.
0: Gue mau dong Om.
1: Gue taruh di tengah ya.
0: Siapa tahu bisa kan jadi
1: bisa.
0: Jadi boy band gitu. Oh gitu. Jadi emang ada beberapa project yang baru sebenernya buat Joe ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan. Ini kan baru yang perdana satu.
0: Ada ini gak project album atau
1: pasti.
0: EP gitu?
1: Pasti, karena dia terkontraknya kan 2 album.
0: Oh terkontrak 2 album? Waduh.
1: Nah 2 album berarti kan 10-10 ya. Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
0: Oh iya.
1: Karena kalau dikasih langsung album dianya nanti orang gak

0: fokus mau dengerin lagu yang mana.
1: Paham.
0: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
1: Oke. Berarti ini single perdana.
0: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
1: Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joy.
0: Pasti kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
1: Iya benar. Oke.
0: Tapi kita lihat perkembangan ya, kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser, Jo, kita langsung mini album ya.
1: Bisa aja. Oke. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah impian ya. Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya. Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu. Karena kan gak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita gak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu kita kan harus dicoba dulu.
1: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
1: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
1: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar, dulu kan pakai majalah tuh.
1: Iya.
2: Pemregasternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
1: Iya benar.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
1: Oh iya.
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
1: Oh iya.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support. Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih? Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
1: Pakai tante.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru get kebuka itu kan jam 6 kan.
0: Maksudnya jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
1: Gila, itu
2: kan dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
2: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan. Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu
1: secara
2: kandung kan. Kenapa kok lu kok
1: sama tante?
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima pada saat itu.
0: Oh, sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
1: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan. Bener.
1: Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
0: Betul.
1: Ya. Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
1: Iya sih.
0: Akhirnya lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
1: sampai berapa waktu itu, Ju?
2: Sampai 25 besar.
1: Iya,
2: itu lagi cabut 2, akhirnya tercabut kayak gitu.
1: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
1: Apa tuh?
2: Masih jury votelock namanya.
1: Oh. Yeah. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
1: SMS
2: lama,
1: ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadi harus nyari poin.
1: Gitu. Jadi dikasih challenge
2: challenge.
1: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti gitu. By poin. Jadi ada 100 juri votelock gitu yang menilai kita gitu.
1: Waduh, itu udah lumayan lama tuh, Meh.
0: Lumayan lama banget itu. Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
1: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
0: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
1: Iya.
0: Clear kan?
1: Yeah.
0: Indonesian Idol segala macam. Tapi kadang kala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis loh.
1: Iya.
0: Contohnya ya, contoh salah satunya. Mario G-Cloud.
1: Betul.
0: Basicnya dari bintang radio RRI.
1: Iya. Kan? Iya benar.
0: Nah, tapi dia finalis, bukan juara 1, 2, 3. Tapi hari gini kan dia jadi
1: gitu. betul. Ya nggak selalu berpatokan ke
0: yang juara
1: 1, 2, 3.
2: Karena menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya, itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya ini contoh ya. Jadi JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
1: Oke.
2: Nah zaman itu dia lettinganku juga sebenarnya.
1: Di ajang yang sama.
2: Wah.
1: Dangdut juga
2: Sandy Ariani itu.
1: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
1: ke tersebut. Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener, Om. Kita gak punya kan, belum ada kan. Wajar. Grup idol dangdut gitu.
0: Kan RRI bikin.
1: Nah, boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
0: boleh
1: gitu
0: juga,
1: Om.
0: Boleh
1: ya kan? Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
0: Boleh.
1: Berjudul apa tadi, Jo?
2: Apa salahku.
1: Oke, teman produ, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go. Oh,

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Halo.
0: Sore hari ini kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa tuh Om? Pakai piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gue kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya,
0: digital audio session. Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan, dan akhirnya tuh gue combine.
0: Okay. Ya,
1: jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gue mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia.
0: Okay.
1: Jadi vokalnya bukan AI.
0: Oh gitu. Asli. Paham. Nah, paham.
1: Ini 2-2 minggu ini gue juga workshop sama RRI.
0: Oh iya?
1: Musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia.
0: Bagian
1: korwil ini, korwil itu gitu. Nah artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik. Bukan untuk mengganti kita sebagai arranger atau
0: komposer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke? Okay.
1: Ya bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Jadi gitu.
1: Speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu, misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya. Sebelum ada AI gitu ya.
1: Iya, nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti.
0: Oh gitu.
1: Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, bangsa 30-an juta lebih online. Kita nggak perlu ke sana, tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity ya. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow,
2: ya kan? Karena kalau kita puas di stuck di situ aja, jadi
0: bener.
2: Kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang
2: harus dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah, jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform
0: udah ada,
1: TikTok, apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: ya.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Nah,
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian aja sama konten-konten kan.
0: Cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, salah aku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu? Lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini.
0: Oke.
2: Karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi.
0: Okay.
2: Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh.
0: Masa begitu?
1: Nah, gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih, karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Widih, sedap. Oke teman perdua, jadi jangan lupa deh buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lo berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Kenapa lo sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lo sama gue gitu.
2: Lo jahat banget sih
0: kayaknya sama gue. Paham.
1: Salah dan dosa
0: sih. Oke teman berdua, jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Joe Fitra, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman berdua dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Jangan cengkoknya.
0: Mantap tadi udah di tes ya.
1: Ada lagi enggak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much teman berdua. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di Stratum FM Pro 2 Jakarta.

Iya, teman Pro 2 balik lagi di malam minggu ini. Grace menemani kalian, teman Pro 2, di hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026. Tidak terasa ya, kita sudah di hari ke-10, di bulan ke-10 tahun 2026, teman Pro 2. Dan Grace juga masih menemani kalian, teman Pro 2. Tadi ya, sudah menemani kalian dari pukul 18. Kita gabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada Musicpreneur, teman Pro 2. Dan kita sudah balik lagi ke Pro 2 Sorong di malam ini. Dan tentunya Grace masih menemani kalian dengan beragam informasi ke depannya sampai nanti tuntas di pukul 00 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2 ya. By the way, di pukul 19 sampai pukul 20 ya, selama 1 jam ke depan, Grace menemani kalian dengan lagu-lagu Timur, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM。
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya, masih di 96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Grace masih menemani kalian di Jaga Malam ya, pukul 19:29 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Sambil menemani kalian di malam minggu ini, teman Pro 2. Apa kabar kalian di malam minggu ini? Lagi malam mingguan kah kalian? Ya, semoga semua aja dalam keadaan baik dan pastinya tetap happy di malam minggu ini, teman Pro 2. Dan malam minggu ini kita mau menyapa salah satu teman Pro 2 nih. Teman Pro 2 ya, ada Angel yang lagi malam mingguan di jalan. Halo Angel, gimana kabar kamu di malam minggu ini? Lagi menikmati suasana malam kota Sorong ya, ya. Semoga perjalanan malam ini menyenangkan, hati-hati di jalan, dan pastinya jangan lupa tetap utamakan keselamatan ya. Jangan lupa kalau lagi beraktivitas di luar ruangan juga menggunakan masker, teman Pro 2 ya. Senang sekali ya rasanya Pro 2 Sorong bisa menemani malam minggunya Angel dan juga teman-teman Pro 2 semua dimanapun kalian berada ya. Buat yang lagi di jalan, lagi nongkrong atau lagi santai nih menikmati malam minggu ini, semoga malam ini juga membawa cerita yang menyenangkan buat teman Pro 2 di mana saja berada ya. Dan tentunya Grace masih terus menemani kalian teman Pro 2 sampai di pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan terus Grace bagikan buat kalian dan ditemani dengan lagu-lagu yang seru pastinya ya. Dan kita masih dengan lagu-lagu timur teman Pro 2 ya, buat kalian yang mungkin lagi santai-santai terus mau request lagu boleh ya. Lagu timur sampai di pukul 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nanti setelah pukul 20 bolehlah teman Pro 2 merequest lagu apa juga boleh ya. Kalau di sepanjang pukul 19 sampai dengan pukul 20 kita lagu-lagu timur nih ya teman Pro 2. Jadi kalau kalian mau request lagu, boleh request lagu timur yang lagi kam suka dengar, boleh banget ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, dan tentunya tetap stay tune karena pastinya Grace bakal balik dengan informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian ya di 96,7 teman terbaik kamu. By the way, semoga kalian juga semua dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat di malam minggu ini ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin seharian tadi punya banyak aktivitas, entah itu kuliah, sekolah, atau bahkan masih menikmati perjalanan malam minggu, jangan lupa untuk tetap memperhatikan kondisi tubuh kalian, teman Pro 2. Karena nih, teman Pro 2, belakangan ini kita perlu lebih waspada dengan penyakit yang sering muncul, kayak flu, batuk, pilek, sampai tubuh kita yang tadinya fit ya, terasa tuh lebih lelah dan akhirnya jadi gampang kena flu ataupun batuk dan lainnya, teman Pro 2. Bicara soal kesehatan, teman Pro 2 ada informasi menarik yang perlu kalian tahu ya, teman Pro 2. Ini dilansir langsung dari halaman rri.co.id. Jadi flu ini bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari, apalagi kalau disertai demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sampai badan terasa lemas ya, teman Pro 2. Salah satu penyebab flu adalah virus influenza, termasuk influenza A yang bisa menular dari satu orang ke orang lain nih, teman Pro 2. Nah, terus bagaimana nih caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan dan mengurangi resiko tertular flu? Tenang teman Pro 2, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita mulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Yang pertama, jangan abaikan waktu istirahat kita ya. Kalau badan rasa sudah capek, sudah lelah ya, jangan terlalu dipaksakan ya teman Pro 2. Berikan tubuh kita waktu untuk memulihkan tenaga, teman Pro 2. Kemudian yang kedua, pastikan tubuh kebutuhan cairan kita ya tercukupi, dan juga konsumsi makanan bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi bukan cuman pikiran yang perlu istirahat, tapi tubuh kita juga pastinya perlu istirahat, teman Pro 2 ya. Perlu dirawat gitu. Yang ketiga, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, dan pastinya jangan lupa menggunakan masker ketika kalian lagi sakit untuk membantu mengurangi resiko penularan kepada orang lain. Dan yang tidak kalah penting teman Pro 2, kalau lagi flu atau lagi rasa kurang sehat, sebaiknya batasi kontak dengan orang lain ya, dan beristirahat di rumah sampai kondisi kalian membaik. Ingat juga teman Pro 2, antibiotik tidak bisa mengatasi flu yang disebabkan oleh virus. Kalau gejala kalian rasa gejalanya lebih berat atau kondisi tubuh semakin buruk, jangan ragu ya untuk cari pertolongan medis. Khusus untuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga teman-teman yang punya penyakit kronis, pastinya penting untuk lebih waspada karena resiko komplikasinya bisa lebih tinggi ya. Teman Pro 2, menjaga kesehatan itu sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana saja ya. Jangan tunggu sampai kamu jatuh sakit baru sadar betapa pentingnya jaga tubuh kalian.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari. Radio Republik.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. By the way, sambil menemani malam minggu kalian yang mungkin lagi di perjalanan atau lagi nongki sama teman-teman atau sama keluarga, ya teman Pro 2 Grace menemani kalian dengan informasi baru nih teman Pro 2 buat kalian yang suka sekali nonton drama Korea. Sini kamu rapat dulu teman Pro 2 karena kali ini ada rekomendasi drakor terbaru yang bisa masuk daftar tontonan kalian nih teman Pro 2, apalagi yang suka cerita-cerita romantis tambah lagi dengan bumbu-bumbu fantasi ya teman Pro 2, dan pastinya bikin penasaran ya. Judulnya itu Textures of My Heart, drama Korea yang mulai tayang di Netflix baru saja kemarin teman Pro 2, tanggal 9 Oktober 2026. Jadi drama ini dibintangi sama Kim Yong Kwan, sama lawan mainnya tuh Choi So Bin teman Pro 2 ya, dengan cerita yang memang cukup unik dan berbeda dari kisah cinta sebelumnya ya, atau kisah cinta umum pada umumnya drama Korea teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, ceritanya itu di Baek Horang ini yang diperankan sama si Kim Yong Kwang teman Pro 2. Jadi si Baek Horang ini dia tuh seorang pewaris perusahaan besar yang punya masalah serius dengan jantung buatan yang ada dalam depo tubuh. Jadi jantung ini membutuhkan daya supaya bisa terus berfungsi teman Pro 2. Sementara si Horang ini juga lagi menghadapi tekanan dalam perebutan kepemimpinan perusahaan keluarganya. Di sisi lain ada si Nabobai teman Pro 2. Nabobai ini yang diperankan sama si Choi So Bin teman Pro 2. Jadi Nabobai ini dia itu seorang penulis drama yang punya kemampuan unik. Jadi dia tuh bisa menghasilkan aliran listrik dari tubuhnya setelah tersambar petir waktu dia masih kecil. Jadi karena dia kemampuan ini, Bobai ini harus jaga jarak dari orang lain ya, dan selalu berhati-hati saat bersentuhan dengan siapapun itu yang nanti dia ketemu. Tapi hidupnya itu mulai berubah ketika dia ketemu sama si Horang ini nih teman Pro 2. Si Horang ini justru tidak tersengat saat bersentuhan dengan si Bobai, dan bahkan dia punya listrik dari si tubuhnya si Bobai itu ternyata bisa membantu mengisi daya jantung buatannya si Horang. Makanya makin menarik lah ceritanya ya teman Pro 2. Si Horang ini akhirnya menawarkan sebuah kesepakatan sama si Bobai selama 3 bulan. Jadi si wanita ini akan membantu menjaga jantung buatannya supaya tetap berfungsi sampai jadwal operasi berikutnya. Dan kesepakatan yang awalnya terdengar kayak urusan praktis, ini justru jadi awal dari hubungan mereka yang semakin dekat ya teman Pro 2. Kira-kira teman Pro 2, kalau dua orang dengan kondisi yang begitu unik dipertemukan, apakah akhirnya mereka bakal jatuh cinta atau justru muncul konflik nih yang buat hubungan mereka semakin rumit teman Pro 2? Sepertinya menarik ya, menarik sekali untuk kita ikuti drama Korea satu ini. Selain Kim Yong Kwon dan juga Choi So Bin, drama ini juga menghadirkan Cha Wo Min, ada Jung Jae Kwon, Shin Do Hyun, ada juga Kim Ah Young teman Pro 2. Jadi Textures of My Heart ini dia memang diadaptasi dari webtoon yang judulnya Charge Me, karya dari Haibon teman Pro 2, dengan memadukan unsur fantasi, ada komedinya, ada romansanya, jadi satu cerita, jadi pasti seru ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang lagi cari tontonan untuk menemani waktu santai kalian ya, mungkin drama ini bisa jadi pilihan yang menarik ya, apalagi kalau kalian suka cerita cinta yang tidak biasa dengan karakter-karakter unik dan juga konflik yang bikin penasaran.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
5: Gas.
2: Yang seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
8: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
8: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
8: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
8: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Roy 2, kalau tadi ada drama Korea terbaru ya. Buat kalian yang mengaku ARMY nih alias penggemar setia BTS, sini merawat dulu teman Roy 2. Karena ada kabar terbaru dari salah satu member BTS yang pastinya menarik untuk kita bahas di malam ini ya. Kali ini datang dari sang leader Kim Namjoon ya, atau yang lebih kita kenal dengan nama RM BTS ya teman Roy 2. Jadi teman Roy 2 baru-baru ini dia menyampaikan permintaan kepada para fansnya ya, supaya tidak berkumpul di luar hotel tempat BTS menginap selama menjalani tour dunia mereka Arirang ya. Dan permintaan ini disampaikan melalui platform Weverse ketika BTS ini sedang berada di 5 Peru teman Bro 2

biasa ya, apalagi buat grup yang kita idolakan. Rasanya pasti senang lah ya, senang sekali bisa melihat secara langsung atau bahkan berada di dekat mereka. Tapi memang ada satu hal penting yang kita harus kasih buat para idol kita atau para idola kita ya, yaitu menghormati privasi mereka. Mendukung idola bukan berarti kita harus selalu tahu nih dong ada di mana, nginap di hotel apa, atau lagi bikin kegiatan apa di luar panggung gitu teman berdua. Kadang bentuk dukungan terbaik justru dengan kasih mereka ruang untuk istirahat, menikmati waktu pribadi, dan pastinya menjaga kesehatan. Sebelumnya, member BTS yang lain, V juga pernah minta sama para penggemarnya untuk tidak mendatangi hotel tempat mereka nginap. Jadi pesan penting, pesan tentang pentingnya privasi ya, ini memang perlu jadi perhatian bersama. Buat para ARMY yang lagi mendengarkan Pro 2 Sorong malam ini, yuk tetap tunjukkan cinta dan dukungan kalian dengan cara yang positif pastinya ya. Kalau kamu datang ke konser, nikmati setiap musik mereka, dukung karya-karya mereka, dan pastinya tetap menghormati batasan pribadi setiap member. Karena pada akhirnya menjadi penggemar yang baik itu bukan cuma soal seberapa besar ya kita mencintai idola kita, tapi juga bagaimana kita menghargai mereka sebagai manusia biasa yang pastinya membutuhkan ruang pribadi. Nah itu teman Pro 2 ya, info di malam ini ya, info hiburan dari RM BTS yang mengapresiasi dukungan ARMY sekaligus juga mengingatkan pentingnya menghormati privasi.

Mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman pro 2 tadi buat para penggemar BTS ya, ARMY, para ARMY ya. Kali ini teman pro 2 buat kalian yang lagi santai, lagi nongkrong atau mungkin lagi menikmati malam minggu kalian ya, jangan kemana-mana dulu karena ada kabar menarik buat kalian para pecinta musik internasional khususnya Swifties ya teman pro 2. Siapa nih yang kalau dengar lagu Love Story langsung ikut nyali, nyanyi, kok nyali lagi ya? Atau yang masih sering memutarkan lagu-lagu dari Taylor Swift sambil mengenang cerita cinta masing-masing nih ya teman pro 2. Ada kabar terbaru dari penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, tidak lain dan tidak bukan Taylor Swift ya. Jadi si Taylor ini dipastikan akan tampil dalam ajang bergengsi Academy Museum Gala 2026 yang dijadwalkan berlangsung tanggal 17 Oktober 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat nih teman bro 2. Kabar ini tentunya jadi perhatian para penggemar ya, karena si Taylor akan ikut memeriahkan acara tahunan ke-6 yang diselenggarakan oleh Academy Museum of Motion Pictures teman pro 2 ya. Tapi nih ya, acara ini bukan sekedar ajang kumpul selebritas Hollywood ya teman pro 2, tapi Academy Museum Gala ini adalah acara penggalangan dana yang hasilnya digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan museum, mulai dari pameran, pemutaran film, sampai dengan program-program pendidikan tentang dunia perfilman. Selain menghadirkan penampilan dari Taylor Swift, acara ini juga akan memberikan penghargaan kepada 3 nama besar di industri film teman pro 2. Jadi ada si Charlize Theron yang akan menerima Icon Award, kemudian ada Colman Domingo yang akan dengan Vantage Award ya teman pro 2. Ada juga satu sutradara legendaris, John Carpenter, yang akan menerima Luminary Awards teman pro 2. Kebayang dong ya bagaimana meriahnya acara ini nanti. Musik, film, deretan bintang ternama Hollywood itu akan berkumpul dalam satu malam teman pro 2. Tentunya kehadiran dari Taylor Swift juga menarik perhatian karena ia turut jadi sorotan dalam perbincangan mengenai persaingan Oscar nih lewat lagu original untuk film Toy Story season 5 ya. Seperti yang kita tahu, Taylor itu bukan cuma dikenal lewat lagu-lagu pop yang mudah tong ingat di tong telinga ini teman pro 2, tapi juga lewat kemampuannya menulis lirik yang memang dekat dengan pengalaman dan juga perasaan banyak orang. Ya teman pro 2, kira-kira nanti di Academy Museum Gala nanti Taylor nih bakal bawa lagu apa aja ya? Apakah lagu hits yang sudah akrab di telinga Swifties atau justru memberikan kejutan lewat penampilan spesialnya ya? Untuk daftar lagu yang akan dibawakan kita tunggu saja informasi resminya ya teman pro 2. Buat kalian para Swifties yang sedang mendengarkan siaran ini, boleh banget berbagi cerita kalian ya. Lagu Taylor Swift apa yang paling menggambarkan suasana hati kalian malam ini? Love Story kah, Cruel Summer, atau jangan-jangan lagu yang bikin susah move on ya teman pro 2. Nah itu tadi teman pro 2 tentang Taylor Swift yang dijadwalkan akan tampil di Academy Museum Gala 2020 and 26 teman pro 2.

0: Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicintai.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7. Teman terbaik kamu, iya, tidak terasa sekarang sudah pukul 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, atau pukul 21 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Buat teman Pro 2 yang ada di Kota Sorong dan sekitarnya, gimana nih malam minggu kalian teman Pro 2? Ada yang masih jalan-jalan kah? Lagi nongkrong sama teman, quality time sama keluarga, atau justru kamu lagi lebahan santai di rumah sambil menikmati lagu favorit kalian teman Pro 2? By the way, apapun aktivitas kalian di malam ini, semoga semuanya berjalan menyenangkan ya teman Pro 2. Dan pastinya jangan lupa menggunakan masker kalau kalian memang lagi malam mingguan di luar ruangan teman Pro 2 ya. Buat yang masih ada di perjalanan, jangan lupa tetap hati-hati, jaga kecepatan kalian dan utamakan keselamatan. Kalau yang lagi nongkrong, semoga obrol aja juga seru dan penuh tawa ya. Nah, buat yang pilih istirahat di rumah, santai-santai di rumah, semoga malam ini jadi waktu yang pas buat melepas penat setelah seharian beraktivitas, bahkan seminggu ya teman Pro 2. By the way, malam hari memang punya suasana tersendiri ya teman Pro 2. Kadang ada cerita yang bikin kita senyum-senyum sendiri, ada juga pikiran yang masih terbawa dari aktivitas seharian ya. Tapi tidak apa-apa, pelan-pelan saja berdiri sendiri, waktu untuk beri diri kalian sendiri ya, waktu untuk istirahat dan menikmati momen yang ada ya, menikmati malam minggu kalian. Entah kalau kalian di rumah nonton film kesukaan kalian, film favorit kalian, atau dengarkan lagu favorit kalian. Tidak hanya film ya, banyak orang juga yang suka nonton podcast, berbagai macam lah ya. Buatlah hal-hal yang kalian sukai teman Pro 2. Dan tentunya malam minggu kalian tidak harus dilewati sendirian ya, karena ada Pro 2 RRI Sorong ya di frekuensi 96,7 FM yang pastinya siap menemani kalian dengan musik, informasi, dan cerita-cerita menarik teman Pro 2. Dan saya juga mau menyapa semua teman Pro 2 yang masih setia mendengarkan kami di malam ini ya. Terima kasih sudah menjadikan Pro 2 Sorong sebagai teman kalian ya di sela-sela aktivitas kalian. Tetap di sini teman Pro 2, jangan kemana-mana karena malam ini bakal terus Grace akan terus menemani kalian ya dengan suasana yang santai dan pastinya menyenangkan di malam minggu ini teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
3: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
2: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
3: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
2: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
3: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
4: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
5: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
6: Aku kopi susu, Mbak.
7: Siap, Mas.
5: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
6: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
5: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
7: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
5: Gaji udah masuk nih.
6: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
7: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ya, teman Pro 2 masih bersama Grace ya di Pro 2 RRI Sorong frekuensi 96,7 FM. Semoga malam minggu kalian tetap menyenangkan ya, teman Pro 2. Di zaman sekarang ini siapa sih yang tidak pernah belanja lewat internet? Tinggal buka HP, pilih barang yang tong suka, klik bayar dan tunggu paketnya sampai di tong punya rumah. Praktis kan, teman Pro 2? Tapi pernahkah tidak kan pikir kalau media digital yang kita gunakan sehari-hari ini ternyata bisa juga jadi peluang besar untuk membantu produk-produk lokal Indonesia semakin dikenal luas, teman Pro 2. Nah, ini berkaitan dengan ada informasi menarik ya dari dunia parlemen yang perlu kita simak bersama. Dilansir langsung dari halaman rri.co.id, Komisi 1 DPR RI mendorong penguatan literasi digital untuk memperkuat produk dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, yang menekankan bahwa masyarakat perlu memiliki budaya bermedia digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Menurutnya, ruang digital punya peluang besar untuk membantu promosi, pemasaran, hingga memperluas jangkauan pasar produk buatan Indonesia. Bahkan nih, teman Pro 2, pelaku UMKM bisa memanfaatkan media sosial, platform belanja online, dan juga berbagai layanan digital lainnya untuk memperkenalkan produk mereka kepada lebih banyak konsumen. Jadi, teman Pro 2, mendukung produk lokal itu tidak harus selalu dimulai dari hal besar. Kita bisa memulainya dengan membeli produk buatan Indonesia ya, memberikan ulasan yang jujur, atau membantu mempromosikan memang melalui media sosial pastinya. Siapa tahu dari unggahan sederhana kita ada produk lokal nih ya yang semakin dikenal dan usaha kecil yang semakin berkembang, teman berdua ya. Dan untuk informasi selengkapnya kalian juga bisa langsung baca dari halaman rri.co.id, teman berdua.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Iya, teman Pro 2 tidak terasa ya, sudah pukul 22 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya Pro 2 Sorong masih menemani kalian di Jaga Malam malam ini ya. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, pernahkah tidak kalian itu terlihat baik-baik saja di depan orang lain, tapi tetap berusaha tersenyum, tetap tertawa, padahal sebenarnya ada banyak hal yang sedang kalian pendam sendirian, teman Pro 2. Kadang kita ya memilih diam karena takut dianggap berlebihan, takut dibilang terlalu sensitif, atau mungkin takut cerita kita justru, cerita kita ya justru jadi beban buat orang lain. Akhirnya kita pilih untuk simpan semuanya sendiri sambil bilang, ah Sat, apa-apa kok, sama naman saja. Padahal kenyataannya belum tentu begitu ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ada satu hal menarik yang perlu kita renungkan bersama. Jadi teman Pro 2, kita diingatkan untuk kebiasaan kita ya, buat kalian yang kebiasaannya memendam perasaan, bisa membuat tekanan emosional semakin berat. Kita juga bisa jadi lebih mudah capek, lelah, cemas, sensitif, bahkan merasa kesepian pun ya, kesepian walaupun dikelilingi banyak orang teman Pro 2. Kita lagi dikelilingi banyak orang tapi kayaknya perasaan tuh rasa sepi begitu ya teman Pro 2. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan dengan keadaan kita yang seperti ini? Tidak harus langsung cerita semuanya ke orang lain ya teman Pro 2. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Mungkin kalau kamu tidak bisa bicara, tidak bisa cerita sama orang lain, mungkin kamu bisa menulis ya. Tulis apa yang kamu rasa, entah tulis di HP atau pengen punya dear diary sendiri, bisa ya. Bicara sama orang yang kita percaya itu juga jadi jalan keluar yang baik teman Pro 2. Atau beri diri sendiri waktu untuk memahami, ini saya punya perasaan kenapa ya, kenapa saya begini, kenapa saya suka pendam sendiri, kenapa saya begini gitu ya. Mungkin ada hal-hal lain gitu teman Pro 2. Jadi mungkin ini juga jadi pengingat buat teman Pro 2, mengakui bahwa kita lagi tidak baik-baik saja itu bukan berarti tong lemah ya teman Pro 2. Karena tong juga manusia yang pastinya punya batas. Bisa capek, bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa. Jadi kalau malam ini ada sesuatu yang ganggu kamu punya pikiran, ya tidak perlu paksa kamu punya diri untuk terlihat kuat ya teman Pro 2. Pelan-pelan saja, pelan-pelan perasaan kalian juga layak didengar dan pastinya dipahami orang lain ya. Semoga malam ini juga jadi pengingat buat kita semua ya, untuk lebih peduli lagi sama diri kita sendiri, bukan cuman sama orang lain, tapi sama tompo diri sendiri juga teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Habis. Buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
8: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
9: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
10: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
1: Waktunya jaga malam.
11: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
12: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2, kalau tadi ya, kita sempat bahas soal memendam perasaan terlalu lama ya, memendam perasaan kita sendiri tanpa memberitahu siapa-siapa. Kali ini teman Pro 2, mungkin ini juga pernah kalian alami ya, sebagian dari kalian teman-teman Pro 2. Pernah tidak kalian juga merasa kalian diminta tolong sama teman atau rekan kerja atau teman kuliah, teman sekolah, atau bahkan orang terdekat, padahal sebenarnya kalian tuh lagi capek, kalian tuh punya kesibukan sendiri gitu teman Pro 2. Tapi karena tidak enak hati ya, takut mengecewakan, takut dianggap tidak peduli, akhirnya tetap bilang, ya tidak apa-apa, nanti saya bantu gitu teman Pro 2 ya. Padahal dalam hati mungil kalian ya, mungkin sudah ingin bilang, aduh maaf kali ini saya tidak bisa, saya juga lagi capek, saya lagi banyak kerjaan gitu ya teman Pro 2. Nah kalau kamu pernah ada di posisi itu, ya memang kalian tidak sendirian ya teman Pro 2, banyak orang yang juga yang mengalami hal yang sama. Terkadang kita terlalu sibuk jaga tong punya menjaga perasaan orang lain teman Pro 2 ya, sampai lupa sama tong punya perasaan sendiri. Padahal bantu orang lain itu memang baik teman Pro 2 ya, tapi kita juga perlu tahu batas kemampuan kita tuh sampai mana. Jadi mungkin malam ini Chris juga mau mengingatkan untuk teman Pro 2, untuk kalian juga bisa bilang tidak, bukan berarti karena kalian egois atau tidak peduli dengan orang lain gitu ya teman Pro 2. Kita tetap bisa menolak dengan sopan, menyampaikan alasan secara jujur, dan pastinya tetap menghargai orang lain ya, tanpa kita harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Jadi teman Pro 2, bagaimana cara untuk belajar berkata tidak ya tanpa kita dihantui rasa bersalah, dan bagaimana juga tetap jaga hubungan baik ketika kita terus menolak, kita harus menolak permintaan orang lain ya teman Pro 2. Yang penting adalah kita harus memahami ya bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan seluruh reaksi orang lain gitu. Ada orang yang akan memahami tong punya penolakan, tapi mungkin ada juga yang merasa kecewa teman Pro 2. Hal itu tidak otomatis membuat keputusan kita salah teman Pro 2. Karena kalau kita terus-menerus ukur keputusan berdasarkan kepuasan orang lain, kita akan kesulitan ya teman Pro 2 menentukan apa yang sebenarnya benar-benar baik buat tong pun diri sendiri teman Pro 2. Hubungan yang sehat seharusnya kasih ruang buat kedua pihak ya, untuk menyampaikan tong punya kebutuhan, menghormati batasan-batasan, dan pastinya menerima perbedaan tanpa paksaan. Jadi berkata tidak itu bagaimana kita menemukan keseimbangan ya antara menghargai orang lain dan juga menghargai tong diri sendiri. Jadi kita tidak selalu harus mengiyakan ya setiap permintaan supaya dianggap baik sama orang lain. Dan kita juga tidak perlu rasa bersalah ya hanya karena pilih istirahat atau memprioritaskan tong punya kebutuhan pribadi. Karena belajar menolak memang membutuhkan keberanian pastinya ya, terutama kalau tong terbiasa mendahulukan orang lain. Tapi semakin kita memahami batas diri kita sampai mana, semakin mudah juga kita menjalani hubungan yang sehat dan tulus sama orang lain ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab teman Pro 2 ya mengatakan tidak pada sesuatu yang tong tidak sanggup lakukan, terkadang itu jadi cara untuk mengatakan iya sama tong punya kesehatan, ketenangan, dan pastinya kebahagiaan diri sendiri.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Iya, teman Pro 2 masih setia menemani malam kalian di pukul 22 lewat 28 waktu Indonesia Timur. Semoga malam minggu kalian hari ini tetap menyenangkan, teman Pro 2. Ah, sekarang Res mau tanya nih untuk teman-teman Pro 2, pernah tidak, lagi-lagi pernah atau tidak ya teman Pro 2, kalian tiba-tiba kangen sama teman-teman lama, teman yang dulu hampir setiap hari ketemu, cerita sampai lupa waktu, ketawa bareng untuk hal-hal sederhana, bahkan punya banyak cerita yang rasanya tidak akan pernah habis ya, entah teman kuliah, teman sekolah, ataupun teman di tempat kerja yang lama gitu ya. Tapi sekarang semua hal mulai berbeda gitu teman berdua. Ada yang sudah sibuk kerja, ada yang merantau, ada yang membangun keluarga, sampai akhirnya komunikasi yang dulu setiap hari sekarang mungkin cuma sesekali ya. Mungkin sekarang cuma kirim-kirim video, kirim Instagram atau video-video TikTok gitu teman berdua. Kalau kalian merasakan hal-hal ini, berarti kita sama ya teman berdua. Nah teman berdua, seiring bertambahnya usia kita, kita juga memang mengalami banyak perubahan pastinya. Prioritas kita juga pastinya mulai bergeser, tanggung jawab kita juga pastinya makin besar teman berdua. Dan setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing, pilihan hidup masing-masing, teman Pro 2. Kita juga mulai memahami bahwa punya banyak teman itu belum tentu berarti ya punya hubungan dekat dengan orang lain gitu. Kadang yang kita butuh itu bukan banyaknya orang di sekitar kita, tapi beberapa orang yang benar-benar tulus ya, bisa dipercaya, dan pastinya bisa tetap hadir saat kita menghadapi masa-masa yang cukup sulit gitu teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kalau ada teman lama yang sekarang kalian jarang komunikasi, bukan berarti hubungan kalian juga sudah tidak berarti ya. Bisa jadi memang kalian hanya sedang sibuk menjalani kehidupan kalian masing-masing teman Pro 2. Jadi jangan sedih hanya karena lingkaran pertemanan kalian semakin kecil ya. Selama masih ada hubungan yang tulus, saling menghargai, saling mendukung, itu sudah jadi sesuatu yang berharga, apalagi di usia kita yang semakin bertambah ya teman berdua. Jadi pasti lingkungan pertemanan kita juga semakin kecil. Dan kalau malam ini kalian tiba-tiba teringat sama teman lama, mungkin tidak ada salahnya untuk kalian kirim pesan sederhana WhatsApp atau lewat apapun itu ya. Halo, apa kabar? Lama kita tidak ngobrol ya, atau sekedar menyapa saja ya. Siapa tahu pesan kecil, pesan singkat kalian itu bisa buka kembali cerita-cerita indah yang pernah kalian miliki sama-sama, yang pernah kalian alami sama-sama. Karena biasa kalau dari pesan singkat kita yang cuma gitu, nanti sudah mulai timbul, ingat tidak waktu kita ini, waktu kita makan, waktu kita cerita ini, waktu kita mengalami ini. Jadi kalau malam ini kalian mengingat teman lama kalian, sahabat-sahabat lama kalian, boleh dicat lagi teman berdua sambil ngobrol, sambil menemani malam minggu kalian satu sama lain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

0: Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa ya, kita sudah hampir mendekati pukul 23 waktu Indonesia Timur. Buat kalian yang masih setia menemani malam bersama dengan Pro 2 RRI Sorong, terima kasih sudah menjadikan kami bagian dari malam minggu kalian, teman Pro 2. Dan buat kalian yang masih di perjalanan atau masih nongkrong sama teman-teman atau sudah santai di rumah, semoga malam kalian tetap menyenangkan ya. Nah teman Pro 2, mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur malam ini, waktunya kalian menikmati jazz musik di Pro 2 RRI Sorong frekuensi 96,7 FM. Tidak perlu banyak kata-kata lagi ya, biarkan musik yang berbicara di pukul 11 nanti. Temani suasana malam kalian dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya siap menemani waktu santai kalian, teman Pro 2. Menemani pikiran yang masih ramai atau sekedar jadi teman sebelum kalian terlelap. Jadi teman Pro 2, atur posisi paling nyaman kalian, relaksin aja dan nikmati setiap alunan musik di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Kid FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Budi, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Yuk, kau.
4: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: dan terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu dah baboruh.
2: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Teman Pro 2. Kini saja kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Amat Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, Programa 2 Teman Terbaik Kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Minggu 11 Oktober 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Halo, selamat pagi teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Selamat pagi, shalom. Dan pagi ini senang sekali rasanya saya Brenda menemani teman Pro 2 pagi ini edisi hari Minggu 11 Oktober 2026. Teman Pro 2 bersama kami di Pro 2 FM Sorong di 96,7 FM, teman terbaik kamu ya. Dan saya ucapkan selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bangun pagi dan sudah dengarkan Pro 2 FM Sorong ya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beraktivitas buat kamu ya. Saya Brenda akan temani teman Pro 2 dari pukul 5 pagi sampai tuntasnya nanti di pukul 11 siang ya. Berbagai informasi ringan tapi juga lagu-lagu hiburan akan saya sajikan menemani teman Pro 2 di hari Minggu ini. Di pukul 5 saat ini saya sajikan dulu untuk menemani teman Pro 2 mengawali pagi ini dengan jazz music.

0: Hit FM.
1: Pada suatu hari, seorang gadis kecil sedang memamerkan

jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: Justru karena kita ini pendosa serta penuh kelemahan, Dia tahu betapa kita ini makhluk yang paling membutuhkan kasih-Nya.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
3: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
2: Hunt pun menjawab,
3: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi, "Aku cinta."

96,7 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabar di hari Minggu yang cerah ini, teman Pro 2 ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, hati yang bahagia, dan semangat yang luar biasa, teman Pro 2 ya. Selamat hari Minggu untuk teman Pro 2 ya, khususnya umat Kristiani dimanapun kamu berada ya. Buat teman Pro 2 juga yang lagi santai ya pagi ini ya, yang mungkin sekedar jalan pagi ya, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat menikmati akhir pekan ini ya, di hari Minggu, teman Pro 2. Ya, hari Minggu adalah waktu yang tepat ya, teman Pro 2, untuk sejenak kita melepaskan penat setelah menjalani aktivitas selama sepekan, teman Pro 2. Tidak harus pergi jauh ya, atau melakukan sesuatu yang istimewa, karena teman Pro 2, terkadang kebahagiaan itu hadir dari hal-hal sederhana ya. Ya, sekedar minum secangkir kopi hangat, obrolan santai, mendengarkan lagu favorit, atau sekedar menikmati waktu untuk diri sendiri ya, me time, teman Pro 2. Nah, apapun rencana kamu hari ini, jangan lupa untuk landasi itu dengan doa ya, dan tetap jaga kesehatan kamu, tetap tersenyum, dan tetap menikmati setiap momen yang ada, teman Pro 2. So, berikan waktu untuk tubuh beristirahat ya, dan juga pikiran kembali segar, supaya besok kita bisa memulai minggu yang baru dengan energi dan juga semangat yang lebih baik, teman Pro 2. Teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena Pro 2 FM Sorong siap menemani minggu pagi kamu dengan informasi menarik, tapi juga lagu-lagu pilihan yang bikin suasana kamu makin menyenangkan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
3: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
5: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
6: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
5: Loh, kok manggilnya sayang?
6: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
5: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
7: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman Pro 2, saya punya informasi buat kamu ya, informasi seputar informasi cuaca di mana untuk wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong ya pada Minggu pagi 11 Oktober 2026. Untuk Kota Sorong sendiri, kondisi cuaca pagi ini diperkirakan cerah berawan dan berangsur lebih cerah menjelang siang, teman Pro 2. Suhu udara berada di kisaran 25 sampai 32 derajat Celcius, dan kita semua yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan menjaga kondisi tubuh dan mencukupi kebutuhan air minum, teman Pro 2. Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten Sorong sendiri, kondisi cuaca diperkirakan berawan pada pagi hari dan suhu udara dapat meningkat menjelang siang ya, dengan potensi hujan disertai petir di sejumlah wilayah pada siang hingga sore hari. Teman Pro 2 yang punya rencana bepergian, yang bekerja di luar ruangan atau melakukan aktivitas di laut ya, jangan lupa memeriksa pembaruan cuaca dan peringatan resmi dari BMKG sebelum kamu beraktivitas, teman Pro 2. Nah, itu merupakan informasi cuaca pagi ini ya. Jadi tetap waspada, jaga kesehatan teman Pro 2, dan selamat menikmati hari Minggu ini. Tetap bersama Pro 2 FM Sorong ya, teman setia menemani pagi kamu ya, dengan informasi dan musik terbaik.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

bagus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2 pernah tidak sih ya kita bangun pagi tapi bukannya kita rasa segar tapi kita malah rasa lelah duluan ya. Nah, pikiran kita jadi kemana-mana ya, ingat tugas yang mungkin belum selesai atau mungkin pekerjaan yang menumpuk atau bahkan mulai membandingkan diri dengan pencapaian orang lain di media sosial. Nah, teman Pro 2 ada satu hal yang perlu kita ingat ya. Memulai hari dengan pikiran positif itu bukan berarti kita harus selalu bahagia, teman Pro 2. Kalau pagi ini kita rasa lelah, it's okay, teman Pro 2. Dan kalau belum punya semangat yang besar, itu juga tidak masalah ya. Kita bisa coba mulai dari hal sederhana seperti ya menarik napas dalam-dalam, mendengarkan lagu favorit kita, menikmati sarapan kita, atau mengatakan kepada diri kita bahwa hari ini saya akan jalani semuanya satu persatu ya. Jadi kita tidak harus menyelesaikan semua masalah dalam satu hari, teman Pro 2. Kita juga tidak harus selalu terlihat kuat di depan orang lain. Karena pada akhirnya teman Pro 2, pikiran yang positif tentang pikiran yang positif itu bukan tentang memaksa diri kita untuk selalu tersenyum ya, tapi tentang belajar menghadapi kenyataan dengan lebih bijak dan memberikan ruang bagi diri kita sendiri untuk beristirahat ya. Jadi teman Pro 2, apapun yang sedang kamu rasakan pagi ini, semoga kamu bisa menjalani hari dengan lebih tenang ya. Pelan-pelan saja teman Pro 2, tidak harus sempurna. Yang penting kita tetap berusaha dan jangan lupa berbaik hati kepada diri kita sendiri.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Selamat pagi, teman.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Buat kamu ya yang menjadi perhatian kita bersama, ini informasi dari Sorong ya, di mana kondisi kebakaran di tempat pembuangan akhir dan dampak asap terhadap aktivitas masyarakat masih menjadi isu penting, teman Pro 2 ya. Jadi kita semua dihimbau mengikuti informasi resmi terkait kualitas udara dan arahan pemerintah setempat ya, terutama bagi anak-anak, lansia serta warga yang punya gangguan pernapasan, teman Pro 2. Selain itu juga bagi teman Pro 2 yang berencana melakukan perjalanan laut ya, pastikan untuk memeriksa informasi cuaca maritim sebelum informasi cuaca maritim terbaru dari BMKG ya, dan mengikuti arahan petugas pelabuhan. Nah, sementara dari tingkat nasional sendiri, teman Pro 2 Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo hari ini untuk membahas penguatan kerjasama kedua negara. Nah, itulah beberapa informasi pagi ini, teman Pro 2, tetap bersama Pro 2 FM Sorong untuk mendapatkan informasi yang relevan, terpercaya dan dekat dengan kehidupan sehari-hari teman Pro 2.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulansi.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Game over.
3: Hai, bote-bote kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
4: Kenapa, Moni? Judi online, le. Memang butuh batu, le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel nih.
3: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
1: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: pagi teman Produa.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Teman Pro 2 masih di Pro 2 FM Sorong ya. Saya punya informasi menarik ya mengenai fakta unik untuk teman Pro 2 pagi ini. Di mana info fakta uniknya yang pertama yaitu sinar matahari itu tidak langsung sampai ke bumi, teman Pro 2. Jadi cahaya matahari itu membutuhkan sekitar 8 menit 20 detik untuk mencapai bumi ya. Jadi ketika kita melihat matahari itu sebenarnya kita melihatnya sebagai sebagaimana keadaannya sekitar 8 menit sebelumnya, teman Pro 2 ya. Itu merupakan fakta unik ya, di mana sinar matahari tidak langsung sampai ke bumi. Jadi membutuhkan sekitar 8 menit 20 detik ya untuk mencapai bumi, teman Pro 2.

Ya, info unik lainnya, teman Pro 2, fakta unik lainnya yaitu otak kita tetap aktif ya, bahkan saat kita tidur, teman Pro 2. Jadi ketika kita tidur, otak kita tidak benar-benar berhenti bekerja, teman Pro 2. Tapi otak kita tetap menjalankan berbagai proses penting ya, termasuk membantu konsolidasi memori dan juga mendukung fungsi tubuh kita.

Kemudian teman Pro 2, tahukah kamu ya ternyata gurita punya 3 jantung ya. Nah, 2 jantung itu bertugas mengalir ke darah, mengalirkan darah ke insang ya, sementara 1 jantung lainnya itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya. Jadi 2 jantung itu bertugas mengalirkan darah ke insang dan yang satunya lagi itu mengalirkan darah ke seluruh tubuh teman Pro 2. Uniknya lagi nih, ketika gurita berenang, jantung utamanya itu bisa berhenti berdetak sementara teman Pro 2. Itulah salah satu alasan kenapa berenang bukan aktivitas yang paling disukai gurita teman Pro 2. Thank you.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

96,7 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tidak terasa kita jelang pukul 9 pagi. Dan saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah Minggu pagi, khususnya umat Kristiani. Dan semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita semua di Minggu ini, tapi juga di Minggu kerja yang baru. Teman Pro 2, di pukul 9 pagi akan saya temani kamu dengan lagu-lagu rohani Kristen selama 1 jam ke depan sampai di pukul 10 pagi.